Pendengar, tahukah kamu, bencana bisa datang kapan saja. Tapi tenang, banyak bencana alam memberikan tanda-tanda peringatan dini yang bisa kita kenali dan antisipasi. Yuk, kenali bersama. Yang pertama, bencana banjir. Hujan deras terus-menerus selama lebih dari 2 jam. Air sungai meluap atau berubah warna dan berbuih. Saluran air penuh dan tak lagi mengalir secara lancar. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, segera siapkan diri, simpan barang penting, dan cari informasi dari BPBD atau radio lokal. Kedua, bencana gunung meletus. Terjadi gempa kecil berkali-kali di sekitar gunung. Asap mulai keluar dari kawah, suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Jangan menunggu, ikuti arahan dari pos pemantauan gunung api dan siapkan tas darurat. 3. Bencana gempa bumi. Tidak ada tanda pasti, tetapi jika terasa getaran, segera lindungi diri di bawah meja atau berlindung di tempat aman. Setelah gempa, waspadai potensi tsunami jika berada di wilayah pesisir. Ingat, jangan panik, evakuasi dengan tertib dan ikut jalur evakuasi yang telah ditentukan. 4. Bencana kebakaran hutan atau lahan. Udara terasa panas dan kering, asap mulai tampak di kejauhan, bau hangus atau gosong tercium kuat. Laporkan segera ke aparat atau petugas jika melihat tanda-tanda kebakaran. Penting, pantau terus peringatan dini dari aplikasi BMKG, Sarine Peringatan Bencana, radio lokal dan media resmi, sosialisasi dari BPBD atau relawan. Waspada itu bukan berarti takut, tapi siap dan sigap menghadapi bencana demi keselamatan diri dan keluarga. Mari jadi warga yang tanggap bencana.

0: terutama terkait koordinasi antara KSPPB dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai.
1: Yo Hasiwolo Plim Komapso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.
2: Baik, sahabat budaya, balik lagi di Bacarita Pagi bersama dengan saya Ida, saya Sri, oh my god, saya Sri dan juga ditemani oleh
3: Ida
2: dan juga
4: Nabil.
2: Ya, ini bagaimana sampai saya Ida nih? Nah, sahabat budaya, tadi juga terus bacarita ya, macam-macam tradisi di Indonesia, ada ritual tiwa, tradisi pemakaman di Binahasa. Mungkin Ida dan juga Nabil bisa berbagi lagi nih. Mungkin dari Nabil Kasri mau tahu juga nih apa lagi nih.
4: Iya, jadi sahabat budaya, kali ini saya mau bawa yaitu yang namanya ritual manene.
2: Ah, itu kayak bagaimana tuh?
4: Ritual manene ini masyarakat Toraja memegang leluhurnya dengan tradisi atau ritual yang namanya Ma'nene. Ritual ini merupakan kegiatan membersihkan, mengganti pakaian, dan mendandani sofil orang tua maupun leluhurnya yang sudah meninggal puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Fosil nenek moyang atau leluhur mereka itu dirias seperti mereka masih hidup, bukan tanpa alasan. Ritual Ma'nene dilakukan untuk mewujudkan cinta dan penghargaan kepada leluhur yang sudah meninggal. Keluarga dan kerabat akan berkumpul di tempat upacara, kemudian fosil dikeluarkan dan dibawa ke tempat upacara atau ritual manene. Ritual ini terdiri dari serangkaian upacara.
2: Nah, itu ya sahabat budaya, ritual manene. Jadi ritual manene sendiri juga ya, ini tuh kegiatan membersihkan, terus ganti pakaian gitu ya, kasedandan fase orang tua maupun leluhur yang sudah meninggal juga. Dan juga ini ritual ini juga terdiri dari serangkaian upacara juga ya sahabat budaya. Mungkin dari Ida sendiri apa nih?
3: Iya, jadi sobat budaya di sini tuh ada salah satu tradisi yang unik ya, yaitu tentang tradisi kerik gigi.
2: Nah, itu bagaimana kerik gigi itu?
3: Mungkin Ida, sobat budaya mendengar tradisi ini, bagi beberapa orang mungkin merasa heran ya. Tetapi tradisi kerik gigi ini memang benar-benar ada di suku Mentawai, maaf ya sobat budaya, yang ada di barat Pulau Sumatera. Sobat budaya, dalam kepercayaan mereka, gigi yang runcing merupakan simbol dari kecantikan wanita. Gigi yang dikerik juga menjadi tanda bahwa seorang wanita sudah dewasa. Sobat budaya, maka dari itu saat wanita Mentawai beranjak dewasa, ketua adat akan melakukan tradisi kerik gigi pada mereka. Adapun alat yang digunakan yaitu besi atau kayu yang sudah diasah. Hal ini membuat orang luar heran. Ada tradisi yang dilakukan tanpa obat bius sehingga terasa menyakitkan. Mereka hanya menggigit daun pisang untuk menahan rasa sakitnya.
2: Nah, ini tradisinya cukup ngeri juga ya. Tanpa obat bius, pakai kayu atau besi, mungkin kondol mau merasakannya. Oh kayaknya untuk cewek aja. Iya, cewek. Biar kalau sudah dewasa, terus dia pedaya kecantikan juga dilihat dari giginya.
4: Dari gigi.
2: Jadi kayaknya langsung, oh terada deh, kayaknya begini saja.
3: Secukup, lebih dari cukup.
2: Iya, itu tradisi kerik gigi ya, sahabat budaya ada di Pulau Sumatera. Dan masih ada lagi ya, sahabat budaya, mungkin dari Nabil juga, Kasri mau tahu juga nih.
4: Iya, jadi sahabat budaya, tradisi kali ini tuh cukup ekstrim ya.
2: Apalagi soalnya, itu, ini ekstrimnya banyak ya.
4: Iya, nama tradisinya itu potong jari.
2: Ya Allah, itu gimana tuh?
4: Nah, tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani di Papua. Suku Dani merupakan suku asli Papua yang ada di daratan tinggi, tengah dan lembah Baliem. Nah, tradisi potong jari dilakukan saat ada seseorang yang kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Bukan hanya meratapi kepergian keluarga dengan menangis, mereka akan memotong salah satu jari sampai putus, sahabat budaya. Nah, proses pemotongan jari itu bisa dengan pisau, kapak maupun parang. Mereka mempercayai bahwa memotong jari menjadi simbol rasa sakit dan kesedihan. Selain itu, memotong jari juga bermaksud sebagai doa agar malapetaka yang merenggut nyawa keluarga mereka tidak terulang lagi.
2: Nah, ini tradisi yang memang Nabi bilang tadi ekstrim, sangat-sangat ekstrim ya, potong jari. Jadi kalau orang pe anggota keluarga ada yang meninggal tiga, berarti tong pe jari tiga dipotong.
4: Tiga dipotong.
3: Popo.
2: Nah iya, Rosidi bilang tadi jari popo sama budaya. Nah, tradisi potong jari dari Papua. Mungkin yang terakhir lagi nih dari Ida, Kasri mau tahu juga nih apa nih?
3: Iya, jadi sobat budaya, di sini juga ada ritual tentang ritual ngaben. Mm-hmm. Itu juga dari salah satu ritual dari Bali ya. Mm-hmm. Ya, sobat budaya, ritual ngaben tentu sudah jadi ritual yang familiar mm-hmm. di telinga masyarakat Indonesia. Tradisi ini memang unik dan hanya ditemukan di beberapa daerah, utamanya di Bali. Ya, sobat budaya, upacara ngaben sebenarnya merupakan ritual yang dipercaya bisa mengembalikan roh orang yang sudah meninggal kembali ke asalnya lebih cepat daripada dikuburkan di tanah. Jadi sobat budaya, pada saat ritual, mayat seorang akan dibakar sampai tak tersisa dan menjadi abu.
2: Nah itu ya sahabat budaya, ritual ngaben. Ini tuh di Bali sahabat budaya. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali tradisi-tradisi yang unik ya, dan juga tradisi-tradisi yang termasuk ekstrim juga nih di Indonesia. Mungkin itu sahabat budaya informasi di pagi hari ini ya sahabat budaya. Dan tradisi di Indonesia juga yang begitu beragam. Jadi bagi orang di daerah tersebut, tradisi itu mungkin di anggap sebagai hal yang biasa, namun tidak juga ya dengan masyarakat luar yang memang menganggap sebagai sebuah hal yang unik dan juga menakjubkan ya. Salah satunya tadi tuh ada tradisi potong jari, yang memang ekstrim gitu ya sahabat budaya. Dan mungkin sahabat budaya ingin menjelajahi berbagai tradisi di Indonesia, pastikan juga dorang harus banyak tahu juga ya sahabat budaya. Dan mungkin ngondo ingin babar rondah ke tempat-tempat yang tadi ngondo so baca juga ya sahabat budaya di pagi hari ini ya. Dan sahabat budaya, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya dan juga semuanya di pagi hari ini ya. Sri dan juga Idah dan Nabil juga masih akan kembali bertemang sahabat budaya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

langsung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Yo Hasi Walop Lim Kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
3: 95,1 FM Rombaternari. Suara budaya Kieraha.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sebelah 5,1 perompet Ternate, Suara Budaya Geraha. Sapa budaya, ngoni pecinta bola apa kabar? Semangat sepak bola dunia kini makin terasa karena Piala Dunia FIFA 2026 sudah memasuki babak 4 besar. Spanyol berhasil mengamankan satu tempat di final lewat permainan yang rapih dan penuh percaya diri. Sementara itu, satu tiket final lainnya masih diperebutkan Inggris dan Argentina. Tentu, pertandingan ini menjadi momen yang paling dinantikan para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ngoni pe tim jagoan masih bertahan atau sudah harus angkat koper? Apapun pilihannya ya, sapa budaya, yang paling penting tora nikmati pertandingan dengan semangat sportivitas, karena sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang persahabatan, kerjasama, disiplin, dan rasa hormat kepada lawan. Mari torang sama-sama nantikan siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia. Tetap bersama RRI Ternate, sekali di udara tetap di udara, menghadirkan informasi, inspirasi, dan semangat dari panggung sepak bola dunia. Salam olahraga, salam RRI.

0: Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RR Ternate.
2: Sembilan 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Suara budaya di pagi hari ini ya, pukul 9:59 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah Patabaya dulu dari ruang dengar Sapa Budaya di pagi hari ini. Makasih juga untuk Dara Samu yang sudah dengerin Sri dari jam 5 sampai sekarang ya. Dan nanti sebentar siang juga Kira siang ada Karima dan juga ada Idah dan Nabil yang masih bertemang Sapa Budaya sampai di jam 4 sore dan mewakili yang bertugas di pagi hari ini. Saya Sri Anugrah tadi sudah Bung Ari Tarambatabea sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Nguni masih badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Edisi siang ini Rabu 15 Juli 2026. Kieraha siang, torang yang tergabung di tim ini bertama Nguni semua sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Harima Amurang.
1: Saya Nabil Haji.
0: Nabil suaranya gak keluar. Oke, okay, ya. Yeah. Ada Nabil juga akan batamang ini. Nabil nanti batamang beberapa jam lagi ke depan, ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi sahabat budaya setahu toh Nabil ini adalah mahasiswa IAI Ternate yang insya Allah magang di RRI Ternate, ya. Berapa lama nanti magangnya?
2: Sekitaran 2 minggu.
0: 2 minggu aja? Iya. Kok cepat sekali Nabil.
2: Cepat banget.
0: Tapi tetap ya boleh baronda-baronda kemari kalau selesai. Ini berarti sudah hampir 1 minggu,
2: Iya, udah hampir 1 minggu.
0: Gimana perasaannya selama magang di RRI Ternate selama 1 minggu ini?
2: Ya, sangat senang ya, karena di RRI Ternate juga kita bisa dapat pengalaman. Awalnya itu saya tuh gak bisa ya kalau menyiar. Tapi karena ya di RRI Ternate, makanya saya bisa menyiar.
0: Alhamdulillah ya. Orang-orangnya gimana?
2: Orang-orangnya asik-asik banget sahabat budaya.
0: Ini antara jujur ke ambe hati nih sebenarnya, ya.
2: Ya itu jujur sih.
0: Insya Allah jujur. Allah. Kalau tera jujur nilai tera baik. Oke, Nabil juga sahabat budaya, nanti torang akan temani sahabat budaya semuanya di masa siang dengan beragam informasi. Jadi pastikan ngundi terus badengar patorang di
2: Pro 4 RRI Ternate.

0: kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. NKRI.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: 95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Huni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Nah sahabat, kalau dari tadi pagi ya, ini so ada Ida, so ada Nabil yang Batamang Moni ya. Kali ini torang kedatangan tamu. tamu dari sebelah
1: dari
0: ya
1: sebelah.
0: Maksudnya. Ada siapakah?
2: Ada Santi di sini yang bergabung.
0: Oke, Santi tugasnya di mana nih pas magang di RRI?
2: Tugas saya tuh di bagian LPU, Kak.
0: Bagian LPU, yeah. Ya. Tugas kamu sehari-hari ngapain aja?
2: Tugasnya melayani tamu yang datang, yang punya urusan di RRI. Ya duduk di depan mungkin, kalau enggak di ruangan di atas, bantu-bantu di atas.
0: Berarti pas ada tamu yang masuk, selamat datang di RRI Ternate gitu ya.
2: Benar banget.
0: Tapi agak beda nih ya, kalau saya lihat bajunya Nabil kan tulisan Nabil,
1: yeah.
0: Ida ya. Ini Santi tulisannya tulisan Korea ya.
2: Iya benar. Pakai hangul sendiri.
0: Pecinta drakor kah?
2: Iya, garis keras, pecinta drakor sekali kak aku.
0: Pecinta drakor ya, iya. Jadi kalau kemarin kan saya tanyanya ke Nabil sama Ida itu, kalau Piala Dunia sukanya negara mana nih, timnas mana? Kalau Santi?
2: Aku sukanya Jepang kak, tapi udah
0: pulang. Oh Jepang, iya sih. Kalau biasanya orang yang suka drakor itu gak jauh-jauh juga sama anime.
2: Iya,
0: ya? Iya. Jadi boleh tuh temenan sama torang pe operator DP nama Kodani. Itu anime sekali DP orang. Ya. Oke, jadi selamat bergabung bersama torang. Kayaknya hari ini aja atau bagaimana ini?
2: Kedepannya mungkin
0: Insya Allah.
2: Lebih banyak bergabung mungkin kak.
0: Lebih banyak bergabung ya. Jadi kalau lagi sunyi boleh nih nongkrong di Pro 4 ya. Torang pe pintu selalu terbuka untuk siapa saja. Oke. Oke, karena sudah pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, ini saatnya torang untuk mengisi gudang tengah pastinya.
1: Iya.
0: Ada yang seisi gudang tengah kah belum?
2: Kebetulan belum ini.
1: Belum
0: ya. Kira-kira nih siang ini Uni punya rencana makanan yang enak untuk disantap sambil torang beraktivitas tuh makanan apa Nabil?
1: Kalau dari saya sih ayam geprek.
0: Ini perasaan karena tadi tuh baru bercerita ayam geprek, langsung Nabil angka ayam geprek ya. Kalau Ida?
3: Aku mau makan gado-gado.
0: Gado-gado, wong Jowo ya. Kalau Santi?
2: Aku udah beli sosis sih kak, tapi belum makan.
0: Oke, tidak jauh-jauh berbeda lah ya, iya. Dari ya kesukaannya drakor.
2: Maunya yang praktis
0: ya. Pokoknya apapun makanannya, yang penting minumnya adalah air putih. Ya. Oke. Terang simak lagi persembahan yang berikut ini untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya
3: kita semua.
0: Kieraha.
2: Oh, Kieraha.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit

Pada abad ke-15 Masehi, pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Sukarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, deh.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.
1: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Diwakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, torang ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk ya, pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun, lantai 1 Gedung RRI Ternate. Rima masih batamanguni Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini Torang masih hadirkan juga persembahan lagu-lagu hiburan ya, terutama mengantarkan Nguni untuk beristirahat ya di kesempatan siang ini.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Sio Ado dari Manokwar ya. Aduh, terdengar lagu-lagu ini semakin hari tuh semakin mengantuk ya. Tapi lagu ini pas sekali untuk sahabat budaya yang sementara ini mungkin kayaknya kita semangat tuh harus tidur siang ke apa. Semoga saja lagu-lagu yang torang hadirkan bisa membuat suasana semakin nyaman ya, sehingga sahabat budaya lebih mudah untuk memejamkan mata. Tapi yang masih tetap beraktivitas, insya Allah tetap semangat ya, Nabil dan Ida.
1: Iya. Ya.
0: Tetap semangat. Iya, tapi kayak loyo begitu. Ini pengaruh lagu dari ton denger lagu-lagu melo, ton denger lagu-lagu hati sakit kayaknya ya. Tapi yang pasti sahabat budaya terang masih batamanguni semua di siang ini sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tapi Nabil dan Gida batamang Kak Rima sampai jam berapa nanti?
2: Jam 16.
0: Oh, jam 16. Ya. Eh, katanya mau gabung di acara dangdut kita.
2: Iya, kalau berkesempat kita.
0: Iya, kalau sempat ya. Nanti akan bergabung kalau nanti ada kesempatan. Jadi kalau sahabat budaya yang ingin berkenalan lebih jauh, kata Deng Nabil, Deng Ida, ngoni boleh nih dengarkan toran di Torang Badangdut, insya Allah ya. Tara janji tapi ya, insya Allah nanti akan bergabung bersama toran. Oke, yeah. Nabil juga Ida, ngoni punya tips ke Tarada. Kalau mengantuk siang-siang tapi tetap harus bekerja, itu apa yang biasanya ngoni akan lakukan?
1: Ya kalau saya sih cuci kaki ya biar rasa ngantuk itu hilang.
0: Bukan cuci muka tapi cuci kaki.
1: Bukan.
0: Ini aneh juga ya, saya cuci baru kaki. Dengar orang mengantuk cuci kaki. Oh iya sih ya. Dulu kalau biasanya ujian ya, ujian di sekolah itu kan bangun subuh-subuh tono kaki di air. Supaya kalau belajar tadi masuk otak dan jangan mengantuk. Kalau tidak sama.
2: Kalau aku enggak. Lebih ke cuci muka sih. Ya sama minum kopi mungkin ya.
0: Oh, minum kopi
2: biar gak ngantuk.
0: Biar terlalu ngantuk. Kalau Rima jangan coba-coba ngoni suruh minum kopi, bahaya.
2: Makan.
0: Apalagi baru yang tadi dong, baru makan mangga habis tuh. Wow. Ya, sangat-sangat menggugah selera tapi cukup ekstrim untuk saya ya. Oke, Torang masih hadir lagi dengan beragam informasi untuk sahabat budaya. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate.
2: Suara Budaya Kiraha.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha, pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah orang sampaikan tadi, sahabat budaya, siang ini orang temani ngoni dengan beragam informasi ya, yang pastinya orang lansir dari laman rri.co.id. Kali ini Ida, informasi apa nih yang ingin dibagikan ke sahabat budaya?
1: Iya, jadi sobat bu. Jadi sobat budaya, organisasi perempuan dan komunitas budaya memperkuat gerakan pelestarian kebaya menjelang Hari Kebaya Nasional ke-3 pada 24 Juli 2026 mendatang. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah dan identitas kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju, Lana T. Kuncoro, mengatakan bahwa pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, perempuan Indonesia memiliki peran penting menjaga sekaligus mewariskan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Sobat budaya, kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan kita untuk terus menjaga dan melestarikan budaya, khususnya kebaya. Ini bukan hanya kegiatan satu organisasi, tetapi gerakan bersama seluruh perempuan Indonesia, ujar Lana dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa 14 Juli 2026. Lana mengatakan gerakan pelestarian kebaya merupakan hasil perjalanan panjang organisasi perempuan dan komunitas budaya Indonesia. Sobat budaya, ia mengungkapkan perjuangan tersebut menghasilkan penetapan Hari Kebaya Nasional melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Selain itu, kebaya juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2024 lalu. Pengakuan tersebut diperoleh melalui pengajuan bersama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sobat budaya, menurut Lana, kebaya mempresentasikan karakter perempuan Indonesia serta perjalanan panjang sejarah bangsa dan patut dilestarikan. Ia menilai meningkatkan pengguna kebaya menunjukkan budaya Indonesia mampu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dalam beberapa tahun terakhir, kebaya semakin banyak digunakan oleh anak-anak muda. Ini menjadi kebanggaan kita bersama. Apa yang kita lakukan hari ini menjadi liga yang akan kita teruskan pada anak cucu kita, kata DPP tersebut.
0: Oke, sahabat budaya, itulah informasinya ya, informasi mengenai kebaya ya. Ida suka pakai kebaya enggak?
1: Jarang enggak?
0: Jarang ya. Mungkin hari-hari tertentu saja ya, kayak nikahan atau pas hari Kartini kan biasanya kita disuruh pakai kebaya.
1: Pernah pakai cuma dua kali.
0: Saat apa itu?
1: Saat pernikahan sama ini ya, hari Kartini juga.
0: Hari Kartini. Iya sih, saya juga begitu kok. Sama
1: di kita, hari-hari penting saja.
0: Di hari-hari penting saja. Oke, informasi lainnya sahabat budaya, torang juga masih akan bagi untuk uni semua. Tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Masih di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Oke, okay. Sahabat budaya, Torang juga masih bagi informasi untuk Ngoni sebelum nanti Torang akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Informasinya akan disampaikan oleh Nabil. Silakan Nabil.
2: Iya. Gubernur Maluku Utara Serdi Zuanda kembali melakukan perombakan kabinet di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sejumlah pejabat pimpinan tertinggi pertama atau eselon 2 dijadwalkan dilantik pada pekan ini sebagai bagian dari penyegaran birokrasi. Selain eselon 2, Gubernur Serdi Zuanda juga melakukan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di sejumlah organisasi perangkat daerah. Rencana pelantikan tersebut dikonfirmasi pelaksanaan tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Maluku Utara, Julkifli Bian, saat ditemui di Ternate Rabu 15 Juli 2026. Julkifli juga mengatakan seluruh dokumen administrasi pelantikan telah diserahkan kepada Gubernur Serdi Zuanda. Setelah menerima arahan dari Gubernur, BKD diminta menyiapkan agenda pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis atau Jumat pekan ini. Seluruh administrasi sudah kami siapkan dan telah mendapatkan arahan dari Ibu Gubernur. Pelantikan direncanakan berlangsung Kamis atau Jumat pekan ini. Ia belum bersedia mengungkap nama-nama pejabat maupun organisasi perangkat daerah OPD yang akan mengalami pergantian. Namun, ia memastikan rotasi kali ini mencakup sejumlah jabatan strategi di tingkat badan, dinas hingga biro di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu posisi yang akan diisi secara definitif adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ Setda Provinsi Maluku Utara. Jabatan tersebut saat ini masih dijalankan oleh Hairil Hukum sebagai pelaksanaan tugas PLT. Selain itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara, Wazahiria, juga dikabarkan masuk dalam daftar pejabat yang akan mengalami mutasi ke OPD lain. Meski demikian, hingga kini pemerintahan Provinsi Maluku Utara belum mengungkapkan secara resmi daftar lengkap pejabat yang akan dilantik maupun posisi baru yang akan ditepati. Perombakan kabinet ini menjadi kali dua dilakukan Gubernur Serdi Zuanda dalam waktu relatif singkat. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pelantikan para pejabat definitif juga diharapkan mengakhiri kekosongan sejumlah jabatan strategis yang selama ini masih diisi oleh pelaksanaan tugas. Mungkin itu saja informasi dari saya.
1: Baik, sahabat budaya, Torang jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ada persembahan dari Vicky Salamor, Trauma.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: 95,1 FM Sahabat Budaya, terima kasih Huni masih badengar Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung deng Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional ada Suara Budaya Nusantara.
4: Berita jam 13.

rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua.

0: Apa dulu yang ada di Medan? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
0: Kabar baik, Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ya beda ya. Jadi sini enggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber
1: teman kapan gitu.
0: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kak Anum?
1: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
0: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
1: Oh, hujan terus.
0: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
1: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
0: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
1: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
0: Oh ada gitu.
1: Banyak inilah, macet-macet juga luar biasa lah.
0: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
1: Iya.
0: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
1: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
0: Masya Allah.
1: Ini jam 12:30.
0: Ya udah deh, daripada nanti ya diselepas sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
1: Oke, abang dan kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani abang dan kakak dalam suara budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, macet tadi Pak di jalan.
2: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
1: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya ya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
2: Di RT ya.
1: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
2: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Bata atau di Mandailing, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
1: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
2: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu ya.
1: Sana.
2: Family.
1: Family, iya.
2: Itu. Kerabat.
1: Kerabat ya.
2: Gitu.
1: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
2: Iya.
1: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
2: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan, perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
1: Iya. Ya,
2: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
1: Pasisi.
2: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara. Di yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya

0: orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
1: Banyak berarti ya, Pak. Banyak, ya. Ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih, Pak. Boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu. Ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya, Pak. Barus boleh dijelasin dulu, Pak.
0: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
1: Iya.
0: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
1: Ya.
0: Apa yang disitu, Pak? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
1: Kapur ya. Barus ya, Pak.
0: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
1: Iya.
0: Nah, bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya, itu sangat apa ya besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
1: Samudra Hindia.
0: Iya gitu, itu dia.
1: Nah kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya sebelum Islam masuk.
0: Iya.
1: Nah setahu Hanum ya, kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya Pak ya. Boleh dijelasin Pak?
0: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
1: Pertama masuk ya.
0: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
1: Bungal.
0: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita gak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
0: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad ke-2 Masehi. Nah, sudah, walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
0: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
0: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
1: Enggak juga.
0: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
1: Pesisir.
0: Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
0: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang Pasisi.
1: Orang Pasisi ya, gitu ya.
0: Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu, ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya, nah, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
0: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di Pantai Barat Sumatera Utara itu pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
0: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Mm. Bukan batak sembarang batak, batak sudah menjadi pasisi. Itu dia.
1: Iya.
0: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang.
1: Mm.
0: Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
0: Jadi saya Piliang.
1: Piliang Minangkabau.
0: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman itu sekitar abad ke-13.
1: Hmm.
0: Berarti tahun 1200-an.
1: Nah,
0: jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus.
1: Mm-mm.
0: Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi.
1: Hmm.
0: Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini, ke Barus ini, itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson, ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini.
1: Mm.
0: Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang.
1: Mm.
0: Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Iya. Yeah. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
0: Iya. Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
1: sana.
0: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya, Pak ya?
0: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru, dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang.
1: Mm-hmm.
0: Saya katakan begitu contoh sederhananya,
1: mm-hmm.
0: orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Yeah. Gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam.
1: Nah,
0: kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
0: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya.
0: Betul.
1: Salah satunya Owi Dusana itu ya.
0: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum,
0: bukan Mbak kalau di sana.
1: Jadi apa panggilannya?
0: Kuning.
1: Kuning.
0: Iya. Kalau saya, Oge.
1: Berarti panggil Oge dong ini.
0: Iya boleh.
1: Gak enak tapi panggilnya.
0: Iya. Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
1: Ada.
0: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko-Baiko, Ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata Sida. Sida itu kalian. Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
1: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
0: Ada serapan dari bahasa Batak. Uh-huh. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
1: Hamuna. Uh-huh.
0: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
1: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya. Yeah.
0: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
0: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu kuno.
0: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Doktor.
1: Orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
0: Nampaknya.
2: mak bapak awak orang Padang kadu-duonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
1: Oge, ini
2: ya.
1: Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
0: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
0: Dari Sumatera Barat.
2: Piliang, Tanjuang, Koto ya. Gitu ya.
0: Caniago,
2: ya benar-benar. Ya.
0: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, orang Pariaman aja ya. Ajo Piaman.
0: Piaman Lawe.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga enggak sih ge penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya seperti yeah. Buaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
0: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
2: Oke.
0: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
1: mirip
0: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke. Okay. Nah,
0: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
0: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
1: Dari tidak seketat Minang.
0: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, oke.
0: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang tadi.
2: Ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge.
0: Betul. Oke. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
1: Minangkabau
0: banyak,
1: Melayu
0: ada, Mandailing
1: banyak,
0: Kola, Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya Oge ya.
1: Temanya seperti itu memang Pok Nopal.
2: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
0: Iya, mungkin ya, Betawi lah begitu iya. Mungkin.
2: Oh, Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik, baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Abang Po.
1: Mau nelpon.
2: Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih, Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belaem-belaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah, sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
2: Pak Zahrin.
3: Ya? Pak Zahrin.
2: Oh. Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Oh, abang ya?
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pun panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang kok. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
3: Abang Mpok.
4: Mpok sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak Kak Hanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Habis itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Oke tadi katanya bahasa Melayu, bahasa ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya itulah.
2: Iya, oke deh, gitu ya Cak.
4: Oke deh, Pak Nova itu aja, saya mau semuanya aja ya.
2: Ya salam juga, sehat-sehat ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Oke, mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, Langsung ya?
3: Langsung aja ya. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat. Ya,
5: pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma-cuma dibuat kilometer gitu aja gitu ya?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga
5: itu
3: gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan, karena di situ ada situs Lobu Tua di Barus itu situs Lobu Tua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Iya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu dimasuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica, ya? Di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut, loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung, katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
2: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak, ya namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah, nggak betul. Yang mestinya apa? Ya karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu, bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita etnik, sebut. Iya. Jadi Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah. Yahu
2: yang dari Nias ya.
5: Ya dari Nias baru Oi di sana.
2: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
2: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
5: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya
2: dari Bone. Masih ada kesempatan Kak Hanum, silakan Medan. Kayaknya udah kerangkring-kerangkring dari tadi.
3: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkring-kerangkring dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510, silakan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Pro Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Kita mendengar suara ya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih Barus ya? Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa Barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa Barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
3: ya,
5: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling tadi memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai, gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Begitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya. Mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan Barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu Barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur Barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur Barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: Barus.
5: Kapur Barus tadi.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Iya.
2: Enggak juga. Oh,
5: enggak juga. Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Oh iya, sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zahrin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, kembali bersama Torang di Prompat RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sebelum Torang ajak Goni untuk bergabung di program Torang Badangdut, terlebih dahulu kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun juga.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Perempat Suara Budaya Geraha.
2: Torang Badangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sahabat budaya Torang Bogoda, apa lagi di Torang Badangdut edisi Rabu 15 Juli 2026. Ada Kakak Rima,
1: Ida,
2: dan juga ada Dia di sini.
0: Ada siapa lagi?
3: Dan Vina.
0: Kita hari ini rame banget ya. Vina kayaknya kalem banget ya.
3: Kayaknya.
0: Iya, kayaknya.
4: Spoken banget.
0: Masih kayaknya. Iya. Karena kayaknya aja sih ya. Oke, saat yang bergabung, kita belum sebut DP nomor telepon ya. Tapi boleh sudah ya, orang langsung terima sahabat budaya yang ingin bergabung sore ini. Halo. Halo. Aloha.
2: Halo, dengan siapa di mana?
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Halo, dan dokter yang punya, Kak Karina, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Senage ana ne.
5: Nasi anak brone larumbali bunga.
0: Rumbali bunga?
5: Iya.
0: Oh, kok buce?
5: Bukan, Alfan.
0: Alfan, salah kan? Aduh, saya salah alamat ya, Alfan. Masa sih?
5: Alamat lupa-lupa, terudah.
0: Iya, Dede. Bagara ganti nama.
5: Iya, setahu kubu.
0: Kobuce, Kobuce, sema mancia tidore ne, koma studio.
5: Tidore koa ge.
4: Tidore mareku.
0: Nah.
5: Oh, tidore.
0: Tidore mareku. Ise ua. Halo? Kobuce tiba-tiba menghilang dari udara ya. Oke, Kobuce. Boleh balik lagi ya di line telepon.
2: Oke, ada
0: Dia bisa?
2: Boleh. 0921 3126518 atau 0821 9526695. Untuk WA-nya ada juga 0853 9853 3951.
0: Nah, itu dia ya nomor telepon yang bisa sahabat budaya hubungi, yang mau request lagu, yang mau apa lagi?
4: Salam-salam.
0: Nah, yang mau salam-salam ya. Kita dengar dong suaranya Nadia ya. Oh, ada nih. Berarti Nadia yang langsung terima
4: Vina,
0: ya.
4: Vina.
0: Vina. Okay. Sorry, saya suka salah sebut nama ya. Vina yang terima.
2: Boleh banget nih Vina terima.
6: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngomong dong.
6: Apa kabar Marima yang baik hati?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, iya tahu. Orang Sahu Timur, eh?
6: Orang Jawa Timur,
0: Almerah. Iya, di studio bukan cuma ada Rima, Koatus, ada Dia, ada Ida, ada Vina.
6: Apa nih, TKL ya?
0: Iya.
6: Ada siapa? Rama?
0: Rama lagi Ana.
6: Ada tiga orang tuh, Mbak Rima tuh.
0: Jo, tapi bukan Rama, Trada. Rama tuh cowok. Ini Tom.
2: Aduh.
0: Ada
4: Vina, ada Dia, ada Ida.
0: Ya, nah, itu.
6: Ya, pasti. Abah Atus. Lihat di air putih di gelas ini pasti cantik-cantik kok.
0: Puji.
6: Gak mungkin Abah Atus bilang jelek, tuh pasti kan cantik.
0: Memang cantik-cantik.
6: Salam-salam dulu Mbak Rima, yang orang bertunggu.
0: Oke, request lagu dulu.
6: Oh, lagu biasa Mbak Rima. Tahu sudah tau mau bilang bensin terana.
0: Gema.
6: Karena Tom Titi di mana kan isi bensin masih mahal lagi.
0: Wajib apa, Mak?
6: Jadi mau bilang bensin sudah lala bunga sudah.
0: Oke.
6: Kalau lala bunga, adik bertiga bisa menyanyi bersama-sama sudah lah.
0: Bisa kata Rada?
2: Oh, bisa. Bisa kalau Ida sama ada, Dia ada, bisa.
6: Ada lagu mobilan bensin?
0: Ada.
6: buat adik bertiga, kalau siapa tahu kong Dora ada baroda di Sawu Timur, kan bisa cari Abang Atul saja. Siapa tahu kalau ada sekali ke Sawu Timur, ada punya apa urus pendidikan ke keluarga, tidak apa-apa. Abang Atul ini selalu membantu orang, toh. Nah, yang penting baik-baik saja.
4: Oh iya, nah, Abang Ato. Makasih banyak, Abang Ato. Nanti kalau kita jalan-jalan ke Kau Utara ya?
0: Di Sahu.
4: Oh, di Ake Sahu. Okay.
0: Abang Atus.
4: Jadi oh, Abang Atus. Oh, maaf ya, Abang Atus.
6: Di Sahu Timur itu, di Jelolo satu, Abang Atus lagi nama Atus, Sati Mantan, anggota Dewan.
4: Kalo oh. Okay.
6: Itu. Nah, jangan. Ini jangan. Asyik saya tanya saya Abang Atus, siapa tahu ada perlu mau ke Sawu Timur ke desa-desa mana yang ada kepentingan ya Abang Atus.
0: Mau pimakan durian kah, buah ya. Salak kah.
6: Salam pertama buat Barima, selamat bertugas.
4: Terima kasih.
6: Selalu bersama tiga adik yang ada PKL di RM Ternate. Semoga studinya selalu sukses.
4: Amin.
6: Karena bila anak-anak berhasil, orang tua juga bangga.
4: Masya Allah.
6: Utamakan pendidikan dulu,
4: gitu. Iya.
6: Seperti Abang Atus selalu berjuang untuk keponakan buat mereka yang selalu punya usaha, toh. Gitu. Jangan.
0: Dengar tuh Abang Atus nasihat.
6: Bisa pacaran, tapi batasilah dulu,
4: Iya.
6: Jangan sampai pendidikannya dia tertahan, toh.
4: Iya.
6: Selesai dulu baru bisa ke depan itu bebas lah. Terus buat semua sudah pensiun di seri bergabung di RRI Pro 4 kesayangan Ternate ini, radio budaya kesayangan kita semua. Karena kalau itu masih sebut dari Asap Bisret lagi, Makam Waktu lagi.
4: Lama ya?
6: Dan lagu ini Abang Atus spesialkan buat ketiga adik PKL yang tadi sudah sebut namanya. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat dalam studi dan tetap sukses selalu. Abang selalu doakan
4: amin.
6: Buat orang.
4: Amin. Makasih banyak.
6: Terima kasih banyak. Syukur.
4: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syukur Bersudofu Abang Atus di Sawu Timur ya. Yang mau bergabung bisa dibacakan lagi nomornya. Nomor ya bisa sahabat budaya. Oh, seada. Okay. Coba Toran terima lagi ya. Kali ini siapa nih dia yang terima ya?
4: Boleh.
0: Coba.
4: Halo.
1: Orang dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke.
0: Okay. Dangdut adalah kita itu di sebelah.
4: Dangdut orang punya.
0: Kamu mengingatkan aku sama masa lalu. Dangdut adalah kita. Aduh, itu mah di Pro 1 dulu. Eh, ini
1: apa tadi tuh lupa?
4: Dangdut orang punya kan.
1: Oh iya,
0: itu. Dangdut orang aku pun ya, jadi salah. Lupa iya. Akhirnya. Eh, ini dengan siapa?
1: Dengan Sari di Banjarmasin, Mbak Rima.
0: Sari. Kamu apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Mm-mm. Sari, kamu mau dengar lagu apa?
1: Ya, Rita Sugiarto, Hanya Kamu.
0: Rita Sugiarto, Hanya Kamu. Oke.
1: Okay. Ya, salamnya buat semuanya aja. Mbak Rima, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
1: Iya, selamat sore.
4: Sore.
0: Oke, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas sih ya. Sari, terima kasih. Tiba-tiba lupa loh sama namanya ya. Oke, yang mau bergabung Torang boleh terima, tapi terbisa request lagu ya, karena penelpon ketiga. Jadi yang bisa request itu hanya dua penelpon saja. Tapi kalau masih mau denger, mau request lagu, bisa balik lagi ya setelah dua persembahan berikut ini. Kobuce telepon di nomor yang GSM saja, jangan di nomor WA. Kalau nomor WA bisa WA saja. Torang simak sama-sama.
4: Boleh banget.
0: Oke, ini dia.

0: Sahabat Budayawasi di torongbadang.pro4RRI Ternate. Oke, so ada lagi yang bergabung, kita langsung terima ya. Halo, assalamualaikum Torong Badangdut. Halo. Oke, terada suara ya, berarti Rima tutup ya. Tolong coba terima yang ingin bergabung sore ini. Halo, Torong Badangdut.
1: Nah, orang punya. Assalamualaikum, Pak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Jawa Timur bergoyang, Mas.
0: Jawa Timur bergoyang gempa dong ya.
1: Iya dong.
0: Aduh, aku takut gempa dong. Soalnya.
1: Wah gitu.
0: Iya dong.
1: Kalau ada goyangannya gitu.
0: Kalau gempa kan ada kemungkinan tsunami, ada kemungkinan enggak ya?
1: Iya dong.
0: Mas Galu mau dengerin lagu apa?
1: Dari Irfan Mansur.
0: Judulnya?
1: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu.
0: Oke. Salam-salamnya silahkan.
1: Ya, salamnya buat tadi Sayangku Sari yang baru tadi masuk. Buat Sayangku Sari, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan semua saja yang lagi mantau acara Mbak Rima. Semoga Mbak Rima sehat selalu.
0: Insyaallah, amin.
1: Selamat keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galu atensinya sore ini. Satu lagi kita coba terima. Halo Torang Badangdut. Halo. Ini susah kesambung ya. Halo. Oke, gak ada suaranya lagi ya. Kita coba terima di telepon GSM. Semoga kali ini bisa terhubung ya. Halo, Torang Badangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Andi di Batam.
0: Bang Andi, kenapa tiba-tiba ganti bang? Biasanya kan Mas Andi ya.
2: Karena bukan Jawa, jadi hilangkan masnya.
0: Gitu, tapi kalau Mas Andi boleh ya. Kebetulan Mas kan lagi turun harga ya. Aduh.
2: Apa kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar baliknya?
2: Gimana kabar ada di rumah?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat insyaallah.
2: Amin, amin, amin.
0: Bang Andi mau dengerin lagu. Kenapa?
2: Ramai tempat Mbak Rima.
0: Iya, tadi ramai, tapi sekarang udah pulang semua.
2: Wah, kemarin mereka juga sama Bu Kato.
0: Mereka udah selesai, jadi pas pembukaan aja.
2: Kemarin sama Bu Kato begitu masuk, yang
0: ramai kan? Tiba-tiba pas dua lagu udah kabur, soalnya udah selesai mereka di jam 4:30.
2: Oh iya.
0: Mau nggak ngikutin juga mereka kayaknya semangat banget ingin ikutin acara ini, tapi ya udah kalau udah 4:30 selesailah mereka.
2: Iya.
0: Mas Andi, Bang Andi mau dengerin lagu apa?
2: Ya, dangdut ya.
0: Iya dong.
2: Tanpa Kamu aja dari Imam S. Arifin.
0: Tanpa Kamu. Imam S. Arifin ya. Itu kayaknya lagu yang sama ya dengan yang diminta sama ini Irfan Mansur S. Hanya Kamu, Hanya Kamu Tanpa Kamu beda ya lagunya.
2: Beda.
0: Oh, beda ya.
2: Kamu, ya, Hanya Kamu Irfan Mansur, kalian Tanpa Kamu.
0: Soalnya yang nyanyi ayah sama anak juga. Aduh ya.
2: Salam-salam.
0: Oh iya, anaknya Mansur S yang Irfan, itu ya. Oh salah berarti saya. Oke. Salam-salamnya silahkan.
2: Salam pertama buat Mbak Rima, sama operator, sama adik di rumah juga. Semoga sehat semuanya Mbak ya.
0: Insya Allah, amin.
2: Terus ada kebuce tadi, siapa namanya? Arfan, siapa?
0: Tahu nama tuh namanya kebuce. Siapa tadi tuh? Alvan kah? Alpan kah? Alamat palsu kah?
2: Suaranya kebuce, tapi nama yang keluar.
0: Iya, namanya ganti lagi, aduh.
2: Iya, betul ya.
0: Untung ada sekarang KTP agak susah orang bikin ya, kalau gampang akan ganti terus-terus.
2: Iya, bukan. Kalau ganti-ganti kaset pewa, habis semua. Jasa semua roba.
0: Roba habis semua itu ya.
2: Iya, ada Mama Indah, ada siapa lagi? Bunda Natalia, Bunda Els, kita juga. Pak Junaidi, Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bang Andi, Bung Din, dan semua-semuanya aja Mbak Rima.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa kecuali Mbak Rima. Makasih Mbak Rima.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Sahabat budaya, Torang Pika Bersamaan di program Torang Badangdut harus segera rima akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung di kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gapi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gehebah itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati, antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya, sore ini Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan khas daerah Maluku Utara menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, sebelum nantinya Torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore. Sebelumnya, sahabat budaya, selamat sore untuk Ngoni, selamat kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, terutama untuk sahabat budaya yang baru saja selesai melaksanakan aktivitas.

merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

Rambut bisa muncul. Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Rencana pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah ke Bank DKI masih menunggu persetujuan DPRD. Omset pedagang jersey Piala Dunia di Ternate menurun menjelang babak final. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 Badi 88,5 MHz, serta pemancar di 5 Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, rencana pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah ke Bank DKI masih menunggu persetujuan DPRD. Pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD terus berlangsung dengan sejumlah catatan terkait dengan kondisi fiskal dan utang daerah yang masih harus diselesaikan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sekarang kita bikin utang baru lagi itu. Berarti kan utang bayar utang.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih terus berupaya mendapatkan persetujuan DPRD terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah ke sejumlah perbankan, termasuk Bank DKI, Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara, Mandiri, hingga Bank Jawa Barat. Hingga pertengahan Juli, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Samsul Abdul Qadir telah 3 kali bertemu dengan Badan Anggaran DPRD Maluku Utara. Pertemuan dilakukan secara informal di Jakarta, kemudian secara resmi di ruang bangkar DPRD di Sofivi pada 13 Juli, dan kembali berlanjut di kediaman Wakil Gubernur di Ternate pada Selasa malam. Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai bersama pimpinan dan anggota Badan Anggaran. Usai pertemuan, Iqbal mengatakan, Banggar bersama tim ahli masih melakukan evaluasi terhadap seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan dijadwalkan kembali berlanjut pada Rabu malam, 15 Juli, untuk menentukan sikap DPRD terhadap usulan pinjaman tersebut. Menurut politisi Golkar itu, DPRD memahami kondisi fiskal daerah yang mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi pinjaman. Namun, legislatif juga mengingatkan agar langkah itu tidak mengganggu penyelesaian utang lama yang nilainya mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah.
1: Tapi paling tidak jangan sampai terjadi seperti yang sekarang, utang bawaan yang pihak ketiga dana bagi hasil. Kita belum bisa menyelesaikan. Sekarang kita bikin utang baru lagi itu. Berarti kan utang bayar utang.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsul Akadir menegaskan, sebagian besar dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sekitar 700 miliar rupiah dialokasikan untuk peningkatan jalan menjadi lapis penetrasi atau lapen. Sedangkan lebih dari 200 miliar rupiah diperuntukkan bagi pembangunan jembatan. Menurut mantan PJ Gubernur Maluku Utara itu, peningkatan kualitas jalan menjadi lapen merupakan syarat penting agar ruas jalan provinsi dapat diusulkan menjadi jalan nasional pada penetapan tahun 2027.
3: Makanya kita berupaya di 2027 itu kita lapin supaya kita bisa serahkan biaya nasional. Begitu juga, kita berupaya lapin juga karena ada dua hal juga. Ada juga anggaran yang disebut dengan impres jalan daerah, itu juga bisa meng-hot mix jalan lapin. Yang seperti dilakukan di Ternate. Itu adalah jalan-jalan daerah yang sudah di-hot mix.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan status jalan tersebut dapat membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema jalan nasional maupun program impres jalan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat dipercepat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Gubernur kami urangi Kudabati Open Turnamen 2026 mencapai puncaknya. Laga final yang berlangsung sore ini mempertemukan Porto FC dari Tidore Kepulauan berhadapan dengan Raja Wali Simau FC dari Galela Halmahera Utara. Seperti apa hasilnya? Berikut laporan Davi Baba langsung dari Stadion Kudabati Tidore. Davi.
4: Ya, dari Kudabati Tidore Kepulauan, Kudabati Open Turnamen ke-28 pada hari ini mencapai puncaknya, di mana pada laga final yang berlangsung beberapa saat tadi mempertemukan Porto FC dari Kelurahan Toloa, Kota Tidore Kepulauan berhadapan dengan Raja Wali Simau FC, tim asal Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di mana laga ini berlangsung sengit dan dimenangkan oleh Porto FC dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung 2 kali 40 menit. Jalannya laga sendiri pada babak pertama 1 kali 40 menit, kedua tim bermain saling menyerang, jual beli serangan terjadi di antara kedua kesebelasan yang tentunya ingin mendapatkan atau meraih gelar juara bergengsi sepak bola antar kampung atau Tarkam di Maluku Utara ini. Namun hingga 40 menit laga berlangsung pada babak pertama, skor 0-0 bertahan untuk dua kesebelasan. Barulah pada babak kedua, Raja Wali Simau FC, tim asal Halmahera Utara ini, mencoba mengendalikan permainan, dan saat laga berjalan 4 menit, Raja Wali Simau berhasil mencetak gol lebih dulu atas Porto FC melalui striker Masrul Bahri yang memanfaatkan bola sepakan liar dari salah satu pemain Raja Wali FC dari luar kotak penalti. Masrul Bahri yang tanpa kawalan akhirnya menjebloskan bola ke sisi kanan gawang dari penjaga gawang Porto FC dan membuahkan gol 1-0 untuk Raja Wali. Setelah gol tersebut, Raja Wali kemudian lebih bersemangat dan antusias untuk menambah pundi-pundi gol laga yang berlangsung beberapa saat tadi. Hanya saja peluang demi peluang yang diciptakan oleh Raja Wali FC Timau belum membuahkan hasil. Dan momentum ataupun Dewi Fortuna nampaknya berada di kubu dari Porto FC Toloa yang tentunya kedua kesebelasan didukung penuh oleh supporternya masing-masing. Pada menit ke-73, Porto FC berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui eksekusi penalti Mufdi Iskandar, di mana sebelumnya pemain Raja Wali kedapatan handball di kotak terlarang sehingga wasit memberikan hadiah penalti untuk Porto FC. Bola yang dieksekusi Mufdi Iskandar di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Raja Wali tak mampu dibendung sehingga skor menjadi satu sama untuk Raja Wali FC dan Porto. Beberapa saat pendengar setelah laga akan berakhir, Porto FC melalui serangan balik cepat memanfaatkan counter attack akhirnya mampu menjebloskan bola ke gawang Raja Wali FC. Bola tendangan Mufdi Iskandar di tiang jauh di sisi kanan dari penjaga gawang Raja Wali FC tak mampu dibendung oleh penjaga gawang sehingga membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Porto FC. Dan laga ini sempat terhenti setelah gol kedua Porto FC, Titi dan pendengar, karena supporter Raja Wali FC yang sempat membuat sedikit kericuhan sehingga memaksa wasit dan perangkat pertandingan harus memberhentikan sementara pertandingan tersebut kurang lebih 20 menit berlangsung. Namun setelah itu pertandingan kembali dilangsungkan dengan skor 2-1, hanya saja setelah beberapa pertandingan berlangsung waktu selesai dan Porto FC dari Toloa, Kota Tidore Kepulauan berhasil keluar sebagai pemenang pada laga final ini dan menjadi juara satu pada gelaran Gurabati Open Turnamen ke-28 tahun 2026. Sementara Raja Wali harus puas dengan kekalahan ini dan puas juga dengan juara kedua atau runner-up setelah sebelumnya pada GOT atau Gurabati Open Turnamen tahun lalu. Mereka berhasil meraih juara

0: Selanjutnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan daerahnya turut menyumbang devisa negara dari sektor sumber daya alam. Namun pembagian dana bagi hasil tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turai Kia Samsudin.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyebut kontribusi daerah tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Daerah juga memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara lewat pemanfaatan sumber daya alam. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta membuat daerah menerima seluruh hasil penerimaan dari sektor sumber daya alam. Anjas menjelaskan, mekanisme pembagian dana bagi hasil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah penghasil hanya menerima sebagian dari total penerimaan karena sisanya dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Kalau soal bicara sumbangsi ini kan tidak saja dalam soal produk domestik regional bruto PDRB yang muncul dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi dalam soal devisa negara juga kan hitung penyumbang. Tapi kan lagi-lagi hitung itu di soal pembagian keuangan kan ada Undang-Undang 33 tentang bagi hasil itu kan menyebutkan bahwa dari 100% penerimaan yang bersumber dari situ kan 16 masuk pusat, provinsi, 64 itu dibagi ke kita orang, 32% ke daerah penghasil, 32% itu dibagi ke kabupaten sekitar. Sehingga tentu kita bilang besar, tapi kan itu harus dibagi secara proporsional berdasarkan perintah undang-undang itu.
1: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tetap berharap kebijakan fiskal ke depan semakin memperhatikan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Dengan skema pembagian yang lebih berkeadilan, pemerintah daerah optimis pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dari Maba, Halmahera Timur, Turai Kia Samsudin melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, omset pedagang jersey Piala Dunia di Ternate menurun menjelang babak final. Pedagang siap beralih ke atribut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Agustus nanti. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hikmah berikut ini.
3: Pendapatan pedagang baju jersey sepak bola di Ternate, Maluku Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan menjelang babak akhir pertandingan Piala Dunia 2026. Siti, salah satu pedagang musiman yang menjual berbagai jersey negara peserta seperti Argentina dan Brazil di kawasan Jalan Pahlawan Revolusi mengungkapkan bahwa omset penjualannya terus merosot jika dibandingkan dengan awal mula turnamen. Siti mengatakan tidak ada bayaran khusus yang dilakukan untuk izin menyewa lahan, namun hanya membayar untuk biaya kebersihan seharga Rp2.000 per hari. Ia mengaku pendukung tim sepak bola Brazil merupakan kelompok penggemar yang paling banyak mendominasi di wilayah Ternate, sehingga jersey negara tersebut menjadi yang paling laris diburu oleh masyarakat setempat.
4: Pertama sih lumayan, cuma ini kan kalau dong sebar main pun sudah jatuh-jatuh ya, so kurang-kurang lah. Ada 4-5 juta satu hari, cari doi 1 juta mister dap. Tidak ada izin, cuma kan biasa musiman di sini tembak. Nanti tembak bayar Leo saja. Sampah, kebersihan.
5: Iya.
4: 2.000, karcisnya 2.000. Kos jalan tuh 75. Kalau atasan nih kos-kos paling di bawah 100. Argen, Brasil. Banyak sih, masih ada satu-satu Bali. Namanya fans tuh, jadi...
3: Siti menambahkan bahwa saat ini harga pakaian setelan bola ia jual seharga Rp75.000, sedangkan untuk atasan berbahan kaos kualitas biasa dipatok maksimal Rp100.000. Untuk menyiasati berakhirnya demam sepak bola tersebut, ia berencana agar segera mengganti barang dagangannya dengan menjual bendera merah putih untuk menyambut momen bulan Agustus mendatang.
4: Agustus ini. Iya.
5: Bendera lagi.
4: Bendera. Terus mulai pajang bendera merah putih.
3: Fenomena naik turunnya pendapatan pedagang ini membuktikan bahwa geliat ekonomi musiman sangat bergantung pada momentum dan tren yang tengah berlangsung di masyarakat. Transisi cepat dari perjualan atribut olahraga ke pernak-pernik hari kemerdekaan menjadi potret nyata bagaimana para pedagang lokal terus beradaptif bertahan hidup di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Reporter Hikmah melaporkan.

Saudara, laporan reporter Hikmah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi, teknik montase Adrian, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu.
1: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026 Ternate malam. Saya Titi dan juga ada Bung Adrian menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Sore ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 253 dan seterusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: Amin. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Masih di pancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairon 02. Anda masih mendengarkan siaran perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo Sahabat Budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama dengan Tasnim malam ini sampai nanti di jam 12 malam ya. Tentunya malam ini seperti biasa torang hadirkan programnya. Ada Sekapur Siri ya, ada Taki tamu kita dengan ragam informasi, dan juga ada Gamam Gaya Malam-Malam, dan ada program spesial ya, ada Sagu Santai dengan lagu di jam 10 Sahabat Budaya. Kemudian yang terakhir ya, dengan lagu-lagu asik, lagu-lagu santai menemani waktu tidur Sahabat Budaya, ada Musik Malam Pro Ampa ya. Tentunya Sahabat Budaya harus terus mendengarkan sampai tutup siaran ya. Dan torang juga bakal hadirkan ragam informasi untuk dorang semua, tentunya dari portal rri.co.id ya, seputar informasi daerah Maluku Utara dan sekitarnya. Ya, dan untuk dorang semua yang lagi mendengar malam ini, semoga dorang terus sehat ya, dimudahkan segala urusannya, yang sakit disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya, yang belum dapat pekerjaan semoga secepatnya mendapat pekerjaan, yang belum menikah semoga segera dikarunia seorang istri yang soleha ya, ataupun suami yang soleh, amin. Dan yang punya banyak hutang semoga selalu dimudahkan untuk membayar hutangnya, amin ya. Baik, dan Sahabat Budaya, satu lagu pembuka torah hadirkan untuk ngoni semua ya, ada Tai Umar ya, salah satu penyanyi legendanya Maluku Utara, dan semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, dan karya-karyanya selalu hidup ya, dan terus torang kenang dan melestarikan karyanya. Baik, Sahabat Budaya, Sojirang Goriafah dari Tai Umar spesial untuk ngoni semua.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Sahabat Budaya 4 Soa, spesial untuk dorong semua yang masih setia bersama dengan Pro 4 Ternate. Ya, Sahabat Budaya, program TNI Manunggal membangun desa ke 129 Kodim 1505 Tidore resmi dibuka bertempat di lapangan Kecamatan Wasiletenga, Kabupaten Halmahera Timur. Pembukaan TNI menanggul membangun desa ke 129 menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Bertindak selaku inspektur upacara pembukaan TNI Manunggal membangun desa ke 129 Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob serta dihadiri jajaran TNI Polri, unsur Forkopimda, pemerintah desa, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan warga Kecamatan Wasiletenga. Sahabat Budaya, dalam sambutannya Bupati Halmahera Timur menyampaikan apresiasi dalam penghargaan kepada TNI khususnya Kodim 1505 Tidore atas pelaksanaan program TNI Manunggal membangun desa ke 129. Program ini merupakan wujud sinergi TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ya, Sahabat Budaya, mereka mengajak seluruh camat, kepala desa, perangkat desa dan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa selama 30 hari sehingga seluruh program dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pelayanan pengobatan gratis, pembagian paket sembako kepada warga yang berhak menerima, serta penyelenggaraan pasar murah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Sahabat Budaya, informasi lain terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mana mengajukan pinjaman sebesar 1 triliun ke Bank DKI masih menghadapi jalan terjal. Hingga kini DPRD Maluku Utara belum memberikan lampu hijau karena masih mengkaji dampak fiskal di tengah beban utang daerah yang belum terselesaikan. Pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD dan Badan Anggaran DPRD telah berlangsung 3 kali, di mana pertemuan diawali secara informal di Jakarta, kemudian dilanjutkan secara resmi di Ruang Banggar DPRD di Sofivi pada tanggal 13 Juli 2026. Dan mereka kembali gelar di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara di Ternate pada Selasa 14 Juli 2026. Di mana rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai bersama pimpinan dan anggota Banggar. Usai pertemuan, Iqbal mengatakan Banggar bersama tim ahli masih melakukan evaluasi terhadap proposal pinjaman yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, pembahasan belum menghasilkan keputusan final ya, dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu malam. Dan Sahabat Budaya, Ketua DPRD mengakui kondisi fiskal Maluku Utara memang membutuhkan solusi termasuk opsi pembiayaan melalui pinjaman. Namun DPRD menilai pemerintah harus berhati-hati karena daerah masih memiliki beban utang sekitar 1,3 triliun. Iqbal menegaskan DPRD tidak ingin pinjaman baru justru memperburuk kondisi keuangan daerah, sementara kewajiban kepada pihak ketiga dan dana bagi hasil masih belum terselesaikan. Sementara itu, Sahabat Budaya, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir menegaskan pinjaman 1 triliun tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur strategis. Menurutnya sekitar 700 miliar akan dialokasikan untuk peningkatan jalan provinsi menjadi lapen, sedangkan lebih dari 200 miliar diperuntukkan bagi pembangunan jembatan. Samsudin menjelaskan peningkatan kualitas jalan menjadi lapen merupakan syarat penting agar ruas jalan provinsi dapat diusulkan menjadi jalan nasional pada akhir 2027. Sahabat Budaya, selain membuka peluang pengalihan status menjadi jalan nasional, jalan berlapis lapen juga dinilai memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan melalui program instruksi Presiden
jalan daerah sehingga selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi jalan hot mix ya. Dan pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap skema tersebut dapat mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD. Namun keputusan akhir mengenai pinjaman 1 triliun kini berada di tangan DPRD yang masih menimbang manfaat pembangunan dengan risiko bertambahnya ya beban utang daerah, sahabat budaya. Informasinya Tora lansir dari rri.co.id dan Toran juga masih hadirkan informasi lainnya. Sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Syukur Dafu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, terang ke informasi olahraga di mana tim Panjat Tebing Indonesia kembali mengukir prestasi membanggakan pada ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis. Kontingen merah putih berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perak dari nomor speed. Capaian tersebut semakin mempertegas dominasi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama panjat tebing dunia. Keberhasilan Indonesia hadir melalui persaingan ketat yang berlangsung sepanjang rangkaian pertandingan di Chamonix selama 3 hari. Ajang bergengsi tersebut mempertemukan atlet-atlet terbaik dunia untuk memperebutkan gelar pada setiap nomor perlombaan. Indonesia kembali menunjukkan konsistensi performa melalui penampilan impresif para atletnya di sektor putra maupun putri. Pada nomor speed putra, Fredrik Leonardo tampil sebagai juara setelah mengalahkan Antasafi Robi Al-Hilmi pada partai final. Hasil tersebut memastikan Indonesia meraih medali emas sekaligus medali perak dalam nomor yang sama. Keberhasilan dua atlet Indonesia mencapai partai puncak menunjukkan kedalaman kualitas pembinaan panjat tebing nasional. Sementara itu, Desak Made Rita Kusuma Dewi kembali menunjukkan performa terbaiknya pada nomor speed putri. Ia berhasil mengalahkan wakil Italia Giulia Randi dalam pertandingan final yang berlangsung sengit sepanjang perlombaan. Kemenangan tersebut mengantarkan Desak meraih medali emas kedua Indonesia pada seri Chamonix tahun ini. Bagi Desak Made Rita Kusuma Dewi, keberhasilan tersebut menjadi pencapaian istimewa dalam perjalanan karir internasionalnya. Gelar di Chamonix menjadi kemenangan beruntun setelah sebelumnya menjuarai World Climbing Series Krakow beberapa waktu lalu. Konsistensi tersebut memperlihatkan kemampuan bersaing di level tertinggi panjat tebing dunia secara berkelanjutan. Prestasi juga memiliki makna khusus bagi Fredrik Leonardo yang kembali berdiri di podium tertinggi kompetisi internasional bergengsi. Gelar tersebut menjadi kemenangan World Climbing Series pertamanya sejak meraih emas Olimpiade Paris 2024. Keberhasilan ini sekaligus menandai kembalinya Fredrik sebagai salah satu atlet speed terbaik dunia. Raihan 2 medali emas dan 1 medali perak menjadi modal penting Indonesia menghadapi berbagai kejuaraan internasional berikutnya. Hasil tersebut memperlihatkan keberhasilan pembinaan atlet nasional yang mampu melahirkan prestasi secara konsisten di tingkat dunia. Dominasi Indonesia pada nomor speed juga semakin memperkuat reputasi sebagai salah satu negara unggulan cabang panjat tebing, di mana prestasi yang diraih para atlet Chamonix diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menekuni olahraga panjat tebing. Keberhasilan tersebut membuktikan atlet Indonesia mampu bersaing dan mengalahkan pesaing terbaik dari berbagai negara. Dukungan berkelanjutan terhadap pembinaan atlet diharapkan mampu menjadi tradisi prestasi Indonesia pada kompetisi internasional mendatang.

0: kecil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini
1: 95,1 FM Rumba Ternari. Suara Budaya Kiraha.
2: Sukurdovo Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Terinformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya. Untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu kasidah kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, saja kita ikuti kemandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

Sakota Rimita telah hadir spesial untuk dorang semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan selamat malam, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja bergabung bersama dengan dorang malam hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di seluruh kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat isya, semoga mendapat keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk ngoni semua sahabat budaya yang saat ini lagi menikmati makan malam ya bersama dengan keluarga tercinta, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan ya, dan makanan yang dimakan malam hari ini juga membuat tubuh lebih kuat ya dalam menjalani rutinitasnya malam ini ataupun di hari-hari selanjutnya.

ketiganya, tidur dulu, nanti baru nobar ya. OTW dari rumah mungkin dari jam 3:30 kali ya, setengah empat ya. Kalau yang rumahnya dekat, yang rumahnya jauh mungkin dari jam 12 lupa ya. Ada pendengar, masih kami temani Anda di tengah malam ini, ada SP12 dengan Rahmat.

bumbunya.

satu lagu dari Audi ya dengan lagu Sendu. Lagu Sendu ini pendengar lagu dari Audi ya, lagu apa ya? Lagu kedua ya, lagu dari Audi yang mana sebelumnya kita tahu ada album 18 pada tahun 2002 yang lalu, 10 lagu di dalamnya dengan lagu Dibalas dengan Dusta. Ingat kan ya? Hingga Saat Tiba dan lagu Sendu. Nah, lagu ini sebagai hit single dalam album tersebut pendengar. Dari tahun 2005 yang lalu, Audi menambahkan 4 buah lagu ke dalam album sebelumnya dan album terbarunya dinamakan 2002 Repeats dengan lagu lagu andalannya ya, Temui Aku. Nanti kita putarkan untuk Anda. Masih kami teman-teman di tengah malam mendengar ya, malam sekali untuk semuanya. Yuk, kita jalan-jalan ke Jelolo yuk pendengar yuk. Malam-malam ke Jelolo ngapain? Mau petik rambutan di sana. Dikabarkan pendengar masih dari portal rri.co.id, Halmahera Barat itu punya acara tersendiri untuk menyambut datangnya musim buah ya. Pada saat pohon-pohon rambutan, durian, cempedak ya, hingga langsat itu mulai berbuah ya, suasana di kebun berubah nih, lebih hidup. Bau banyak banget orang di kebun kalau kayak gitu ya. Truk pengangkut hasil panen juga keluar masuk desa. Sementara para pembeli juga datang dari berbagai daerah untuk berburu buah segar langsung dari sumbernya ya. Selamat malam Mbak Novi. Mbak Novi ini biasanya ya. Langsung tembak Jelolo gitu kan. Buah-buahan khas Jelolo pendengar memang sudah lama dikenal memiliki cita rasa yang manis dan berkualitas. Itu enggak heran. Pada saat musim panen tiba, panen pasti bau berantuk paman ya. Hasil kebun dari wilayah Halbar membanjiri pasar-pasar di Ternate, Tidore hingga Halten ya. Sebagian dibawa sebagai oleh-oleh, sebagian lagi diperdagangkan kembali oleh para pedagang. Bagi para petani pendengar, musim panen itu bukan sekedar tuntas tahunan aja, tapi juga termasuk momentum yang paling dinanti. Salah satu yang dirasakan salah satu petani buah asal desa Igam-Gam Lamo, ada Bapak Dominus ya, yang ada di tahu sana juga mengelola puluhan hektar kebun berisikan berbagai macam tanaman buah, ada rambutan, langsa, duku, dan durian. Ada yang kenal sama Pak Dominus? Di antara berbagai komoditas tersebut pendengar, rambutanlah yang menjadi penyumbang pendapatan terbesar ya. Saat ditemui di desa Worat ya, beliau menceritakan bahwa beliau ini punya sekitar 100 pohon rambutan yang setiap musim panen kemampu menghasilkan lebih dari 20 ton buah. Wow, hasil panen mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena pada musim panen biasanya ya, oke, masyarakat tempat itu dikenal sebagai musim salata. Oke, mampulah pada saat musim panen ini bisa mengantongi pendapatan sekitar 60 juta rupiah. Sementara pada musim panen raya penghasilannya bisa meningkat hingga mencapai 80 juta rupiah dengan ya. Wah, alhamdulillah banget ya. Dimana sebagian besar hasil panen dijual langsung kebun, para pembeli datang dari berbagai daerah ya, sehingga tak perlu lah beliau bawa ke pasar. Rambutan jenis Aceh dipasarkan dengan harga per kilonya biasanya 8.000 ya, sedangkan rambutan Bogor dijual dengan harga 5.000 rupiah per kilo. Jadi kalau beli di sana ya mulai di sini rambutan Aceh per kilonya 25 ya pendengar ya, bervariasi macam-macam pedagang. Ada yang menjual 20.000, ada yang menjual 25.000 rupiah. Ternyata kalau di sana dijualnya cuma 8.000 per kilonya. Hei, bisa 3 kali lipat sebenarnya ya. Nah, yang pastinya lagi saya mau nyapa dulu deh Mbak Mafia, ya, selamat malam. Ini juga juragan rambutan nih Mbak Mafia ya. Ada Pak Haji Jafar ya, juga di Jelolo sana. Selamat malam untuk semuanya. Seluruh pendengar kita yang ada

pendukung nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari pengurus urusan agama. Perihal dokumen nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaan. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berbeda tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan buku nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republik Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan aslinya. Buku yang dipegang oleh pihak istri, pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggunakannya atau fotokopi. Alasannya itu tadi, tidak ada perbedaan dengan isi buku nikah untuk suami maupun istri.

lagu dari Hibustik, lagu yang juga lumayan lama ya, setia mendengar ya. Ini okay, untuk Anda yang masih memilih pos 1 atau 1 sebagai teman dengar Anda, ya, Anda tipikal orang ini setia nggak? Dua benar, tidak menjalani setia dengan semua orang kan garap ya. Kalau kita punya teman, kita punya pasangan, kita punya sahabat, kita punya rekan kerja, itu yang setia sama kita. Itu yang benar ya. Mudah-mudahan lah teman-teman atau orang-orang di sekitar kita itu semuanya setia mendengar. Yuk, kita ke kabar lainnya yuk. Kalaupun di Tidore pendengar, TMMD baru dilakukan pembukaan tadi, TMMD yang ke-126 ke-9 tadi ya, kalau yang di Tidore pendengar ya. Lantas kalau yang Kodim Ternate sendiri juga sementara sedang melaksanakan kegiatan apa ya, TMMD pendengar ya. Kalau di wilayah Kodim Ternate, Satgas TNI

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 tahun.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Tabelo Jakarta dari Kelvin Forda Kosu mengantarkan toran di pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Tora masih hadirkan ragam informasi untuk Dora semua, di mana tren minum kopi di kota Ternate semakin berkembang dengan kehadiran kedai kopi yang beroperasi di kawasan alun-alun Keraton Kesultanan Ternate. Menggunakan konsep lapak terbuka, kedai ini mulai menjadi perhatian warga, khususnya kaum muda, sebagai tempat bersantai yang praktis di malam hari. Salah satu pemilik kedai kopi, Dirgantara, mengatakan bahwa usahanya baru berjalan sekitar satu minggu setelah melihat potensi dari pelaku UMKM lain yang sudah lebih dulu membuka lapak di kawasan tersebut. Untuk waktu operasional, kedai ini melayani pembeli sejak sore hingga dini hari. Kalau di hari yang biasa dari Senin sampai Sabtu, itu bukannya dari jam 5 sore sampai jam 2 malam ya. Kalau malam minggu, mereka bukannya dari jam 6 sore sampai jam 2 atau jam 4 pagi, sahabat budaya. Dan terkait aspek legalitas dan pengelolaan fasilitas, Dirgantara menjelaskan bahwa para pedagang di kawasan tersebut beroperasi di bawah naungan pengelola Ngaralamo dan pihak kelurahan Soasio. Ia menyebut bahwa biaya retribusi yang ditarik oleh pihak

menambahkan bahwa tempatnya bekerja biasanya mulai ramai pada pukul jam 16.00 atau jam 17.00 ya waktu Indonesia Timur, dan baru ditutup sekitar pukul 02.00 atau 03.00 waktu Indonesia Timur. Mengenai omset pada momen puncak seperti malam minggu, kedai ini mampu mencatatkan pendapatan yang cukup signifikan ya. Kalau pendapatan paling di bawah sekitar 600 ribu sampai 700 ribu, di malam minggu paling tinggi bisa mencapai 1.500.000 sampai dengan 1.600.000 ya. Ia juga menyebutkan bahwa sejauh ini kendala yang sering ditemui di lapangan adalah masalah penataan parkir kendaraan pengunjung yang sering menghambat kelancaran lalu lintas. Di sisi konsumen, sahabat budaya, salah satu pengunjung Fitri mengaku tertarik membeli kopi di tempat ini karena proses pelayanan yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan kafe konvensional ya. Sebagai pecinta kopi, ia menilai kehadiran UMKM kopi jalanan seperti ini sangat memenuhi kebutuhan ruang sosial bagi generasi muda di Ternate. Meskipun ya, Fitri memberikan masukan agar kualitas biji kopi yang digunakan dapat terus ditingkatkan ke depannya. Ia juga berharap pihak pengelola dapat menyediakan tempat pelindung yang lebih representatif agar aktivitas kedai dan kenyamanan pengunjung tidak terganggu saat turun hujan.

0: 95,1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rombak semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rombak kembali.
2: Al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Apa, Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
0: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
0: Apa ya?
1: Apa coba?
0: Papan tulis.
1: In intermezzo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh para penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Sobat Jawa Sahabat Budaya. Toram aku dapat lagi di acara kesayangan Toram bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini bersama dengan Tasnim Sahabat Budaya sampai nanti di jam 11 malam. Ya Sahabat Budaya, langsung saja torang ajak Dora semua untuk bergabung di line telepon ya 3126518 0821952666 ya. Di WhatsApp silakan untuk tinggalkan pesan 0853-9853-3951. Iya, Ambon Marise dari Toton Karimo featuring dengan Novia Bahmid dan juga Jackson Jaran ya, yang pernah mengguncang Indonesia gitu ya, Indonesia Timur maupun Indonesia bagian barat ya, apalagi bagian tengah. Dan lagunya sempat pecah ya Sahabat Budaya, dan banyak yang menjadikan sebagai backsound ya untuk postingan di media sosial. Oke, luar biasa ya lagu-lagu timur sekarang lagi enak-enaknya gitu Sahabat Budaya. Ya, dan silakan torang ajak dorang semua yang mau bergabung bisa deringkan Sahabat Budaya 3126518 0821952666, bisa tinggalkan pesan juga di line WhatsApp ya 0853-9853-3951. Asik. Ya, dan memang cuaca hari ini di Kota Ternate dan sekitarnya Sahabat Budaya lagi terpantau aman ya Sahabat Budaya. Tadi panas, kemarin juga panas ya. Oke, dan kita juga tetap harus menjaga kesehatan di tengah cuaca yang begitu panas Sahabat Budaya, dan anginnya yang begitu kencang gitu ya Sahabat Budaya, menjaga supaya badan tetap bugar dan sehat ya. Baik, torang terima dulu yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Oke, halo Sagu.
1: Lagu sampai dengan lagu. Assalamualaikum Bung Tasnim.
0: Waalaikumsalam Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Malam ini sehat?
1: Ya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana hujan atau panas Bung Abdurrahim? Masih panas seperti kemarin?
1: Malam ini. Iya, sorenya ada hujan ya, tapi tidak terlalu deras.
0: Oke, tapi sempat hujan ya.
1: Rinci-rinci aja.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Bu Abdurrahim, malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa?
1: Itu Bujung.
0: Pelan-pelan, judulnya apa?
1: Pipi, Pitu, Pitu.
0: Pitu.
1: Beubu.
0: Bu.
1: Yeuju. Baru engge Bujung.
0: Pitu Bujung.
1: Pitu Bujung. Andi Malda Arifin.
0: Andi, penyanyi Andi.
1: Andi Malda Arifin, penyanyinya.
0: Oke, baik. Silakan mau salam-salam dulu.
1: Iya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ya. Ada

0: ada Bang Andi ya di Batam, kemudian ada juga Bang Andi Cakrawinata di Jambi, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate dimanapun berada, apa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Tasnim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Lagunya Pitu Bujung ya, dari Andi, penyanyinya Andi ya, sahabat budaya. Baiklah, Toran, terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
2: Halo juga Santai dan Lagu.
1: Santai dan Lagu, Pak Nasrun.
2: Ya.
1: Bagaimana kabarnya malam ini?
2: Sama-sama kita baik-baik selalu.
1: Iya, siap. Alhamdulillah kalau begitu. Pak Nasrun, ini nantinya semifinal Argentina melawan Inggris. Kalau prediksinya Pak Nasrun, siapa yang akan menang?
2: Ya, saya dari awalnya sampai sekarang ini secara saya punya prediksi Bang. Ya, saya cuma asik menonton saja ya, pendukung saja.
1: Iya, begitu. Dukung yang menang saja ya.
2: Iya, itu terserah dari pemain kan. Dan ini tiada pendukung banyak.
1: Oke, siap. Kalau begitu,
2: saya dukung.
1: Kalau begitu, lagunya mau lagu apa? Lagu Argentina atau lagu Inggris?
2: Lagu fak-fak.
1: Lagu fak-fak. Judulnya apa nih?
2: Supir Motor.
1: Oke, baiklah. Salam-salam dulu, silakan.
2: Ya, pertama-tama Bang Adi bisa bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Terus ada Abu Rantaria, ada Putri Nedi, ada Pak Syuting, ada Pak Masari, ada Pak Makuai, Bung Atu, Ramudin, Logia, siapa juga semuanya lah tanpa kecuali Ternate pun juga kota Ternate. Selamat malam kompas lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Nasrun ya di Sulawesi, sahabat budaya. Lagunya dari Fak Fak ya, atau lagu Pak Pak ya, judulnya Supir Motor. Oke, baiklah, Tora masih terima yang mau bergabung, silakan sahabat budaya. Deringkan di 3126518 ya, 0821-9526-6695, dan tinggalkan pesan di WhatsApp 0853-9853-3951. Tora dengarkan bersama sahabat budaya requestan lagu dari... Oke, lagunya dari... Iya, Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, lagu Bugis, sahabat budaya. Dan nanti torang hadirkan lagu dari Pak Nasrun ya, lagu Supir Motor. Baik, torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai dengan Lagu.

0: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam. Mas Ahmad. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
1: Sagu. Santai dengan lagu Berempat FM.

0: santai dengan lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai dengan Lagu, sahabat budaya. Apa kabar kok di semua yang baru bergabung? Semoga sehat selalu ya. Terus hadirkan lagu-lagu requestan dari Pak Nasrun dan juga Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Kembali turun terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
2: Santai dan lagu, abangku.
1: Santai dan lagu, Bang Andi di Jambi. Semalam kemana nih, yeah, gak kedengaran suaranya? Atau lagi siapa malam dia? Rabu ya? Bermalam Rabu, oh, atau yeah, gimana?
2: Dika dia sekarang ada di Manado.
1: Oh, lagi di Manado. Jalan-jalan atau tugas negara atau gimana nih, Bang Andi?
2: Dia ada apa namanya, ada yang berduka di sana.
1: Oh, keluarganya.
2: Iya, mungkin sudah pulang tadi.
1: Oke, siap.
2: Dalam, saya mau request lagunya ini.
1: Lagunya siapa?
2: Dari Ari Peter Pan, Separuh Aku.
1: Separuh Aku. Emang separuhnya lagi di mana?
2: Ada di Taliabu. Oh,
1: makanya dikejar Bang Andi. Harus dikejar tuh, biar separuhnya biar lengkap gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Separuh Aku.
2: Salamnya pertama buat abangku, salam sehat, salam bahagia. Semoga sehat selalu, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Terus buat Dika, saya lagi monitor, selamat monitor. Salam sehat, salam sayang, panjang umur, umur rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tolong adik aktifkan HP 15-mu ya. HP 15-mu tidak aktif itu kenapa? Ya, HP barumu, nomor barumu aktif. Terus buatnya Bunda Ustazah, Ko Ai, Ko Buce. Terus buatnya Bunda Natalia, Bu Farida. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan buat kita semua di udara. Semoga kita baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya bangku.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bang Andi di Jambi ya, sahabat budaya. Dan torang masih terima yang mau bergabung, silakan tinggalkan pesannya juga di WA, nanti torang akan bacakan di akhir acara ya, sahabat budaya. Silakan yang mau bergabung di line WhatsApp, line telepon juga ya, 3126518 0821952666695. Ini lagu pilihannya dari Bang Andi di Jambi, Separuh Aku dari Noah. Dan lagu ini juga pernah mencuri perhatian ya masyarakat Indonesia, karena lagunya sangat luar biasa gitu, sahabat budaya. Baik, toran terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
3: Halo, santai dengan lagu.
1: Santai dengan lagu. Dengan siapa di mana ini? Suaranya baru kedengaran nih.
3: Iya, satu mau bilang kalau dibedakan, jangan saya masuk di dipanggil Andi Jambi terus.
1: Oh, di Batam, ya. Sering ketukar ya.
3: Iya, habis masuk Bang Tasnim selalu bilang dari Andi Jambi.
1: Iya nih, aduh, maaf banget deh ya Bang Andi ya.
3: Kalau dibedakan gitu.
1: Oke, siap. Bang iya. Andi Batam. Ini
3: Batam sama Jambi beda.
1: Ini jadi ya, ada lagi dari Bacan itu yang mirip-mirip gitu.
3: Iya. Saya nanti mau rencana kalau Bang Tasnim tetap bilang Jambi terus, saya mau ganti nama aja nanti.
1: Namanya apa nih?
3: Habis saya masuk soal bilang Andi Jambi.
1: Oke, siap kalau begitu. Bang Andi Batam, ya. Sehat ya malam ini ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, siap.
3: Tasnim sehat juga kan?
1: Alhamdulillah. Saya mau nanya prediksi nih. Untuk laga nantinya Argentina melawan Inggris, prediksinya siapa yang menang?
3: Aduh, saya tidak ada prediksi. Bisa kalau dapat Inggris harus menang.
1: Harus menang ya, biar nanti jumpanya Spanyol rematch ini Euro juga gitu ya.
3: Malam tadi saya nonton sampai habis, sampai tidur. Cuma akhirnya kecewa, kalah Prancis.
1: Kalah, aduh. Padahal maunya nanti Prancis masuk di final bertemu Argentina biar rematch lagi ya. Untuk Piala 2022.
3: Gitu.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Mau dengar lagu apa Bang Andi? Halo Bang Andi? Lagunya lagu apa nih?
3: Kenapa?
1: Lagunya mau lagu apa?
3: Bang Toyib, Enggak Usah Pulang-Pulang.
1: Oh, Bang Toyib.
3: Enggak usah pulang-pulang.
1: Kenapa enggak usah pulang-pulang nih?
3: Iya, karena lagu pertamanya dibilang sudah tiga kali lebaran.
1: Iya, tiga kali puasa, tiga kali lebaran gitu ya. Bang Toyib.
3: Ini demo rajo, enggak usah pulang-pulang.
1: Oh, judulnya gitu ya, Bang Toyib tidak gimana?
3: Enggak usah pulang-pulang.
1: Bang
3: enggak usah pulang.
1: Ini judulnya beneran nih, Bang Andi.
3: Betul. Iya, betul.
1: Bang Toyib
3: enggak usah pulang.
1: Enggak usah. Pulang, oh, ada ya.
3: Iya, ada ya.
1: Kirain. Usah pulang. Oke, baiklah.
3: Itu jawaban dari Bang Toyib yang pertama. Ini jawaban.
1: Oke, baru tahu aku ternyata ya. Baiklah, Bang Toyib, kamu gak usah pulang ya. Merantau terus ya, biar banyak duit.
3: Nah, ini lagu ini lucu karena dia bilang gak usah pulang karena udah ada pengganti yang baru, dia bilang.
1: Oh, sudah ada pengganti yang baru. Waduh, kasihan banget nih Bang Toyibnya.
3: Makanya kita sama-sama dengarkan lagu ini.
1: Oke, siap. Kalau begitu mau salam-salam dulu, silakan.
3: Ya, salam pertama buat Bung Tasni, mudah-mudahan lidahnya tidak. Kalau sudah terus, kamu harus ganti nama ini.
1: Iya, siap.
3: Iya, semoga sehat ya Bung Tasni.
1: Amin.
3: Sana. Ya, terus ada Mama Indah, ada Purnama Sari juga lagi menit. Ada Bung Din, ada Ko Amat, Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bang Andi di Bacan, terus ada Ibu Natalia, Bunda Els, Rika, Ibu siapa yang Esther Lita ya, kemarin dia ada salam ke saya, kembali salam juga nih. Pokoknya semua bunda-bunda di mana adalah salam semuanya, Pak Junaidi juga. Pak Widi di Tokyo dengan Bunda Farida di Sulawesi Tengah. Oke, itu aja Bung Tasnim.
1: Oke, siap.
3: Makasih Bung Tasnim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bang Andi di Batam. Jangan sampai lupa nih. Oke ya. Baik, kesawan budaya. Lagunya Bang Toyib gak usah pulang ya, Bang Andi di Batam ya. Oke, kemudian ada Bang Andi di Jambi, lagunya Noah Separuh Aku. Baik, dan ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya, tolong bacakan nanti di akhir acara Sahabat Budaya. Dan tolong akan kembali setelah mendengarkan lagu berikut ini. Ada Noah Separuh Aku, requestan dengan Bang Andi di Jambi. Kemudian lagu Bang Toyib Gak Usah Pulang, requestan dari Bang Andi di Batam.

0: Sagu Santai deng lagu Perempat FM.
1: Masih bersama dengan Toran di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Toran hadirkan lagu requestan dari Bang Andi di Jambi ya, Separuh Aku dari Noah, dan juga lagu Bang Toib Gak Usah Pulang. Lagu requestan dari Bang Andi di Batam, Sahabat Budaya. Semoga bisa terhibur ya Bang Andi dua-duanya. Bang Andi Kuadrat ya, yang satu di Batam, yang satunya di Jambi gitu ya. Semoga bisa semangat malam hari ini ya. Dan masih Toran terima Sahabat Budaya untuk penelpon selanjutnya, bisa deringkan 3126518 0821-9526-6695 Sahabat Budaya. Toran bacakan dulu WhatsApp ya. Yang masuk malam ini ada Dika di Taliabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sagu. Apa kabar Kak Tasnim? Alhamdulillah sehat, dari Dika di Taliabu. Oke, semoga Dika juga sehat selalu dengan keluarganya di sana ya. Request lagu dari Nur Afni Octavia, judulnya Bila Kau Seorang Diri. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Buat Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ciguria di Jaksel ya, Bang Nasrun, Bang Ono, Bang Leo yang Bang Yasin, Ko Ai, Ko Ama, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, dan semuanya tanpa terkecuali buat Kak Tasnim, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat malam ya. Oke, selamat malam juga Dika di Taliabu. Baik, dan masih Toran terima yang mau bergabung Sahabat Budaya, silakan ya. Dan Toran juga dari RRI Ternate ataupun Pro 1 seluruh Indonesia akan menyiarkan secara langsung laga semifinal antara Inggris melawan dengan Argentina. Siapa nih Sahabat Budaya yang nantinya akan lolos ke partai final dan bertemu dengan Spanyol ya? Prediksinya bisa Argentina, bisa Inggris ya, sesuai dengan tim kebanggaan Sahabat Budaya pastinya ya. Baik, dan ragam informasi Piala Dunia juga Tora akan hadirkan ya Sahabat Budaya di Pro 1 dan juga di Pro 4 RRI Ternate. Baik, Tora hadirkan dulu lagu dari... Oke, lagu requestan dari Dika di Taliabu ya. Nur Afni Octavia. Ya, ini judulnya Bila Kau Seorang Diri ya. Octavia, Bila Kamu Seorang Diri. Oke, lagunya Sahabat Budaya. Ya, lagunya requestan dari Dika di Taliabu. Dan Tor akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai deng Lagu.
0: Sagu Santai deng Lagu Pro 4 FM.

Ya, sahabat budaya Nur Afni Oktavia, bila kau seorang diri ya, requestan dari Dika di Taliabu, sahabat budaya. Dan terasa di penghujung acara, sahabat budaya, syukur dofu dorang semua yang bergabung malam hari ini, semoga sehat selalu dan diberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta ya. Dan yang sudah mendengarkan siaran Perempat Ternate, syukur dofu dan selalu setia ya bersama dengan RRI Perempat Ternate, sahabat budaya. Torang hadirkan lagu terakhir kita, sahabat budaya. Oke. Nona Salero, sahabat budaya, ini lagu penutup torang dan sahabat budaya bisa kembali bersama dengan torang nantinya di jam yang sama ya, di besok malam jam 9 dengan penyiar lainnya. Sahabat budaya, syukur dofu semuanya. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Musik Malam Pro 4.
1: Sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke, maksudnya udah ibu-ibu.

Syukur Davudoran terus setia mendengarkan siaran Pro4 Ternate, dan lagu terakhir di musik malam Pro4 terus hadirkan ya sahabat budaya, ada Vicky Salamor featuring dengan Freshly Nicky Julu, Cerita Indah. Semoga sahabat budaya juga punya cerita indah yang tentunya selalu dikenang dan diceritakan kembali kepada anak cucunya ya. Baik, dan sahabat budaya Syukur Davudoran semua yang sobat dengar Pro4 Ternate, dan Goni bisa kembali dengarkan siaran Pro4 di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa untuk selalu memantau jalannya pertandingan semifinal antara Inggris melawan dengan Argentina, sahabat budaya. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Kiraha Malam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
1: Siap, baik,
0: kayaknya itu tebakan saya itu 2-1-2 untuk Argentina.
1: Oke, baik, terima kasih. Iya, ya, terima kasih. Bapak di Pekanbaru lagi.
2: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Salam olahraga. Jaya, silakan.
2: Jaya. Oke, iya. Mana Bung Nestonya?
1: Ada. Bung Nesto, disapa, Pak Tanjung. Pagi Pak Tanjung. Pagi Pak Tanjung.
2: Iya, pagi Bung Nesto, salam olahraga.
1: Jaya. Jaya.
2: Wah, ini bagus cukup terakhir ya. Oke, kalau saya banyak permainan Argentina ini, Argentina yang beberapa tahun yang lalu ya. Permainannya, bolanya banyak, memang ya sih diunggulkan, tapi buat sekarang itu bolanya banyak, wah bolanya.
1: Ya.
2: Jadi bahwa bukti di Inggris 2-1 untuk Inggris.
1: Oh, ini jaga Inggris?
2: Iya.
1: Baik, makasih. Oke, baik, makasih. Wah, Pak Kava Agenina, Pak Tanjung Inggris, Pak Gua ke Bengkulu pagi, salam olahraga.
3: Pagi Bang Gua.
1: Iya, silakan Pak Gua.
3: Iya, 2-0
1: Pak Argentina, ya, terima kasih. Pak Rahman Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Ah, udah tersambung kembali tapi suaranya tetap ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Ya, performa kedua belah tim. Kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6, jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan. Tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori,
4: ya,
1: ada drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bu.
4: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin Pak.
1: Iya. Yang mana nih? Prancis sama Spanyol.
4: Les Bleus bermain sangat menurut saya di luar dugaan.
1: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan.
4: Betul.
1: Babak penyisihan dan seterusnya ya.
4: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin
1: Inggris.
4: Oke. Okay. Sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan misalnya dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak salah waktu tadi kemarin dan
1: percaya kesalahan pintar bisa jadi gol malahan ya.
4: bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah beberapa pemain yang lain gitu. Bahkan kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah ya. Yang capek, udah level penat segala. Ini butuh rekrut yang bagus, butuh istilahnya bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan tentunya ini akan banyak sejarah tercipta ya pasti gitu. Tapi ya pasti Argentina datang ke babak bubur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir, mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
1: Ketinggalan
4: 2-0 dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, mereka mencetak waktu dalam mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang mudah.
1: Ya, apalagi lawannya Mesir. Ya.
4: Betul, apalagi lawannya Australia segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol lainnya.
1: Embolo.
4: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalinya ya hat wasit seperti itu tetap.
1: Oke.
4: Okay. Overall sih lawan Swiss kemarin dia kalau sudah selama ini saat kita kan berbeda karena
1: hampir 73 menit Arthur keluar saya oleh dikurung oleh dia.
4: Betul, dan baru menit 73 mereka berkeluar sama udah jumlah pemain aja.
1: Memaksimalkan GMS, GMS yang dipanggil oleh Murat Yakin
4: sebenarnya cukup bagus kan. Oke,
1: satu kesalahannya.
4: Baik, baik,
1: saya tahan dulu buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sampai yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bung Esku. Saya kata Bapak Syahdan di Madura Agi, salam olahraga.
5: Halo, kenapa lu Bung? Salam olahraga.
1: Saya, Bung Salam, silakan, Pak Zahran.
5: Itu kan Bung Bapak ya?
1: Fajar dan Bung Esku.
5: Oh, selamat pagi Bung Fajar dengan Bung Esku.
1: Iya, silakan.
5: Kalau saya produksinya tetap Argentina lah buat aku.
1: Siap. Argentina lagi Pak Acoro di Pulau Lawu Mandar. Acoro ya Pak Bu, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
1: Salam, salam olahraga Jaya, silakan Pak Acoro.
5: Ya, ya. Ini ada ini ketemu Argentina.
1: Ya.
5: Ini tadi malam sudah menang antara ketemu antaranya. Karena
1: jadi sekarang ini bodohnya sebenarnya nggak bulan nih, bukan favoritnya Pak Acar ya.
5: Sekarang favorit ini dari bulan Agustus ke Paragon.
1: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih balap?
5: Kira-kira untuk yang balap untuk ini ya, rata-rata umur berapa nih? Apalagi yang begitu kan sudah kelebihan sudah semua untuk.
1: Oke.
5: Ya. Apalagi itu musim kan ya kan semua kehujan oh begini begini
1: baik baik
5: dan itu yang gue tua ya.
1: Baik, terima kasih Pak Pak Pak Rahman si Bondo. Oh, kamu lagi Pak Rahman lagi. Halo Pak Rahman, gak ada suaranya lagi. Mungkin ada Prabowo Wibowo Pak Mulabu di Banjar Masin lagi.
6: Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Iya,
6: saja
1: ya pagi, silakan Pak Mulabu.
6: Kalau Argentina sudah main 12 pemain seperti menaikin gol.
1: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA, terus berbicara soal dibantu wasit dan sebagainya, hampir ada di sosial media. Saya baca banyak yang melihat seperti itu, terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam kurung dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas ritualnya injak kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack itu bukan counter attack, itu build up serangan yang luar biasa bagus banget. Sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini melewati satu kali sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Esku atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasi? Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu harus ditunjukkan mentalitas. Ya pasti Argentina di fase bahkan segrup ya, mereka cukup meyakinkan menang 3-0, 2-0, 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di apa namanya di kebobolan oleh Jordania. Terus di fase grup pertama direpotkan oleh Kepesur di gitu ya. Harus 120 menit banget.
4: Betul,
1: dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, Filipina 3-2. Menurut saya tapi jadi kita 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan. Kenapa saya bilang kejutan? Isen ternyata dia juga punya kualitas, tapi itu soal ini salah satu tim debutan ya, jadi harus dapat besar piala dunia itu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan Mesir ya, 3-1 lawan Peru gitu. Yang saya katakan tadi lawan Mesir apapun kondisinya mentalitas kita cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan dikatakan kontrol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan
4: Messi mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
1: Terbukti dari gol dan juga asisnya, beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. Walaupun Lautaro Martinez, ya, Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif walaupun kalah bersinar dari Messi gitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
4: Iya.
1: Nah, orang Inggris sampai gol itu pun
4: ya pasti Inggris lagi gendong enggak sih?
1: Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika di pertandingan kedua mereka ketika mereka imbang dalam Ghana ya 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu, mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. Tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
4: Oke. Okay.
1: Kalau orang dia bilang otak atik gatuk lah gitu.
4: Oke. Okay.
1: Jadi ada dan itu fakta.
4: Apa tuh?
1: Mereka datang langsung ke Malina. Terus gue dan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya di Sulawesi. Udah bisa di paku cadangan lagi kemarin, kemarin. Konyol hanya konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi yang gua bu apa namanya perhatian ketika dia berkuasa harus kartu merah dan tambah hukuman satu.
4: Nah itu berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang seperti Saudara. Tapi untuk kuasa sendiri ada tambahan 1-2 laga ya.
1: Iya, dari kemarin tempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
4: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
1: Oh enggak,
4: atau tergantung apa namanya tingkat pelanggarannya.
1: Jadi Komite Wasit FIFA mengatakan emang Guler Wanca dianggap terlalu keras karena pakai
4: faultnya itu, jadi ada tambahan.
1: Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam
4: ya.
1: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, itu bahkan yang kritik gak cuma kaleng-kaleng ya, Alan Shearer yang kritik,
4: yang kritik gitu
1: ya.
4: Padahal saya juga kritik nih, Maguire gak dipanggil juga, karena baru banget di Manchester.
1: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dekat pemain yang ada saat ini gitu, adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering berbutan nanti di belakang ya, itu kan sempat di awal musim awal turnamen kan Mark Bohi sama John Stone gitu kan, lalu sorry Exacton siapa John Stone gitu, padahal Exacton konsol ya. Nah itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan dibanding di bek tengah.
4: Oh, nah kalau John Stone ini apa namanya habitat alaminya di tengah.
1: Emang kalau Johnson sih, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
4: Iya.
1: Nah itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu. Dan itu mereka masih punya ada Dunberg segala macam. Tapi kenyataannya dengan perubahan ini memang di belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 finalis ini mereka ya plus 7, 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6 plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina kebobolannya sama. Tapi Argentina dan Inggris kan sama kebobolan kan. Bedanya kalau Argentina itu
4: lebih fokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua
1: nih. Bagi dua. Tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan di kurung
4: ketika CRT Messi dan juga itu mematikan Messi,
1: terutama Mesir ya, terutama Mesir. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pemain andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hassan kemarin ini tarik keluar penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih sakit Beckham. Jadi sama bos Beckham, saya di luar kedalaman squad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas,
4: ya,
1: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia, bisa ketemu lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya, 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone, tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
4: jadi pahlawan.
1: Belum ikut final itu, ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi gue temen-temen saya tidak bisa objektif. Saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina kesini zamannya Gabriel Batistuta, Sebastian Peron, zamannya Simeone sampai sekarang, nggak tahu kenapa kayaknya Inggris masih belum bisa ada sesuatu, ada bentuknya masih belum terangkat gitu, tidak bisa bermain yang ya, gimana gitu
4: ya. Iya, iya, pasti sejak kalah di 98 kan kita, setelah itu udah 3 pertemuan terakhir ya di 2002 salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan finalnya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya, tapi kan itu ini tidak bisa diukur berapa berbeda. Tapi yang menarik itu ada salah satu artikel di BBC kalau nggak salah, kalau nggak Express and Star gitu, melihat bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka bersendam.
1: Pemain juga anak-anak asuhnya gue tolong balik.
4: Jadi ada satu Ayala, Walter Samuel, dan juga Papu Aymar. Tiga-tiganya ini main ketika 2002. Ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Robert Palaya waktu itu cedera. Sedangkan Walter Samuel back utama, Papu Aymar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kesalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin Messi lemparnya berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
1: karena sudah ada gue. Oke, ini wasit naik lagi, pasti tengah mungkin ini Ismail Alfat, tapi namanya memang agak timur tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
4: Iya,
1: dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget, dan ini menjadi kontroversi banyak. Akhirnya spekulasi bola salju gerunding lah di sosial media, wah jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Artinya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya?
4: Ya kalau ngomong dalam kalau dibantu dalam macam itu kan asumsi. Tapi kan katanya catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan. Justru menyorot ini adalah dua kiper ini sebenarnya. Dua kiper ini kan
1: atau pemain belakang bisa ya?
4: Ya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah 2 kali ya dia kritik. Tapi sebenarnya ketika kritik pertama, ketika kritik lawan, cara satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
1: Jadi
4: memang belakangnya cukup bagus.
1: Baik, babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol nggak nih terakhir babak pertama? Atau pansinya keras? Jadi sudah sekali atau kritik?
4: Harapannya ada gol lah
1: Inggris. Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun ada berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2023 RRI. ada Bung Arif Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
1: Bung Yantro dan juga Bung Arif, silakan.
8: Selamat pagi saudara pendengar kepada pemerintah berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan. Stadion Atlanta Amerika Serikat dan klub sudah diberikan wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Kami bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan perubahan pendek Mark Nakuhu Nuhin tolak kemungkinan ketika mencoba mungkin bola dengan pasti kuku ini klub mendekati barat pertahanan Argentina bayang-bayang dari belakang oleh pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat saudara-saudara dengan juru tua ya menentukan penyerangan bahan kembali Inggris mencoba mencuri bola cepat dua sudah masih saudara pertahanan Inggris masih tetap pada kesempatan mencari bahan yang berburu babas dua kesuasan akan masih mencari strategi untuk menjajaki kebangsaan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris ini memancing Argentina untuk maju ke depan dan sebutkan bola ke belakang kuasa masih sebelumnya saudara-saudara tinggal pemain-pemain Inggris di belakang sana bersektor dalam seluruh pertahanan sendiri dan bersama dengan itu berbagai pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Rudy Wood Bellingham jauh kakinya oleh pemain Argentina nomor 5 Juan Paredes kekalikan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Menurutkan sobat pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju yang depan ini berikan umpan ke depan sektor sebelah kanan pertahanan sebelah sana Argentina namun kali ini patah di tengah jalan coba diburu oleh pemain Argentina tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero Romero menuju ke belakang jauh buat kepada Nicolas Tagliafico kita akan di sementara mencoba melakukan tekanan ada di senakan buat pemain Lisandro Martinez bayang lagi dari belakang oleh Bellingham langsung sudah mendapat di sektor kedua lapang pertandingan sebuah dihasilkan lemparan ke dalam tukang-tukang lemparan ke dalam untuk Argentina di kelas Tagua Kutua pemain yang bermeruntut di klub lain ini tak riancang-ancang berdakan lemparkan bola ini gaul-gaul juga buat pemain Inggris langsung saja sudah apakah Argentina akan menembus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0 tukang-tukang pada pertemuan terakhir kedua atau sebaliknya Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya dan itu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini kemampuan ya ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris sempat mendapat protes ya, berkerumun dan sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina dan jelas sebagian bebas kampanye segera dilakukan saudara-saudara berbaring dikantikan dapat membatukan tendangan bebas ini hampir 70 ribu lebih penonton kapasitas tempat duduk stadion Atlanta ini sudah terpadat oleh para pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris karena pertandingan ini yang pertandingan sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini dikantikan untuk merebutkan satu tiket babak semifinal babak final yang sudah dimainkan oleh Spanyol saudara-saudara ya dimaksudkan kembali masih bersiap-siap membuat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dan cuaca yang cukup dingin sebarang berkisar 29 derajat ini dimaksudkan kuasa di kuasa 10 pemain Inggris terkata tersebutkan juga ada Elliot Anderson di sana coba mengirimkan bola terputar kita sudah yang juga adalah Anthony Gordon Gordon berputar-putar tarik ke belakang lagi jauh biasanya dengan Mark Hughes dihilangkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford menjaga gawang Inggris ini umpan paralel kepada Johnstone Johnstone teruskan ke tengah cepat yang kita sudah sudah pada deklarasi Declan Rice namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan. Mas permainkan bola buat, balikan lagi kepada Mas Buhi. Yang maju ke depan ini umpan Robertson masuk ke dalam Tony Gordon lewat garisnya sudah meras jatuh ke bawah kepala pertahanan ke sebelah sana dan juga dia yang banyak golakan masih berhasil dia mengusung kalah kali ini satu sebuah bola kubu namun masih di posisi sepuluhnya dan bola akhirnya kandas lagi ke tengah dan juga satu sebuah keluar kontak dengan dan juga dalam kamu berpak mengirim bola kamu bersama ada Sinano ataupun Mike Alister namun bola tadi lebih cepat berlalu dan balangnya langsung menuju arah penggol gawang Fukuat dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Fukuat tendang sudah ke depan dan itu adalah pemain yang berpindah sempat ada Rose Bone. Salah umpannya coba pemain Inggris berkasih kuasa punya Alistair umpan ke depan tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina akhirnya dikasih sepuluhnya kalau pemain-pemain belakang Inggris namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masukkan lapan ke dalam untuk Inggris sudah dilakukan. Langsung saya ke belakang penonton kepada pemain Parabos. Parabos jauh bertahan ke belakang lagi berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Coba teruskan ke depan kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Bud Bellingham dan kini terjadi perebutan berhasil mula di kasus Bolivia oleh Justins. Guzman turunkan ke depan, walaupun berhasil berebutkan Argentina dan kali ini kan buat terjatuh Edward Anderson. Baik kakinya sebar-sebar oleh pemain Argentina, nomor punggung 17, yaitu Giuliano Simeone sebar-sebar yang mencoba menggait kaki pemain Inggris dengan melakukan tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guhi. Mas Guhi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Kitlow. Jago gawang yang bermain di klub Everton ini dan usia 32 tahun, tengah-tengah saja dua, alihkan kakinya tandang sudah ke depan, lambung tinggi. Dan itu adalah pemain depan di sana, kalau ada atau 17, pengukur berkelang, Jordan Rogos berputar-putar dia, agak penuh gawang, berbahaya. Dibuang sudah bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Namun sayang jatuh di sebelah kiri tuang gawang Emiliano Martinez dan tentu sudah menghasilkan tendangan penjuru sebar-sebar. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tuang gawang Emiliano Martinez. Ya, tiga-tiga segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di arah kotak penalti dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah sebar-sebar. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, tapi siapa akan diturunkan apakah langsung ke darah atau ke mulut gawang terjadi adua tapi sana langsung ke mulut gawang terjadi ke mulut top gol terjauh di sabung sebelah pemain belakang Argentina namun ada sana pemain-pemain Inggris ada Harry Kane atau pemain lain namun kalau tegur perebutan kuasa sepenuhnya tapi kali ini main Inggris menangkap kaki terlalu tinggi dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang menghitung pertandingan Ismail Al-Fat dari Amerika Serikat. Saudara-saudara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit kemudian masih tetap imbang 0-0 tukan-tukan masih permainkan bola pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan ada Luando Parodo di sana mulai dari belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina kita akan disuntar dia balikan lagi bola ke belakang ada di senangkan dua pemain Molina Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Luando Martinez Martinez berikan pendek kepada Tagliafico kuasa bulus punya dua Tagliafico masukkan sedangkan berlaku tempat penggulung bola merangcuk tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan bodi dengan pemain Inggris dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina Kongo Amerika atau Kongo Argentina ini kembali melakukan tekanan buat yang tenang saja masih menyesal bersemua di lingkaran gelandang tengah ada di sana kan buat pemain 24 Koto Enzo Fernandez main yang berusia 25 tahun dan di situasi ini masih tenang-tenang buat permintaan bola rasa bulu sepenuhnya dibayang-bayang ke belakang oleh Willingham namun masih permintaan bola ini mencoba menekan secara-secara sambil dicari tahun yang berbunyi bebas ada 2-3 pemain Argentina di situ turunkan ke lingkaran tengah tetapi salah umpannya kandas kita ke pemain-pemain Inggris dan kini terjadi pelanggaran saudara-saudara tendangan bebas nampaknya untuk Argentina atau untuk Inggris di sektor lingkaran tengah masih jarak gol sendiri bola dihadapi Nah, ya, untuk saya berikan gol cepat kepada pemain nomor 8 di sana ada Ayot. Ayot umpan ke depan tetap kali ini kandas lagi ke pemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sisi lingkaran Nagaraja sendiri. Namun bersama dengan itu tanggung pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, tukang-tukang sebarang-sebarang negara. Jadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor

bagi saudara pendengar juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Ternate Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1, aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

di Prompat

0: Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Terang kembali Baku Dapa di Kiraha Pagi untuk edisi siar hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 bersama Toh Ramalan tentunya. Kawal Sahabat Budaya di Kiraha Malam, Kiraha Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program terang hadirkan pagi ini untuk ngoni Sahabat Budaya, ragam informasi maupun lagu-lagu enak dihadirkan untuk Anda Sahabat Budaya. Bagaimana ngoni pe kabar pagi ini? Harapan torang semoga Sahabat Budaya pe kabar sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia bersama orang terkasih. Untuk umat muslimin dan muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 11 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate jatuh pada pukul 5 lebih 11 waktu Indonesia Timur.
1: 95,1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
0: Sahabat Budaya, selanjutnya torang ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ismail Anduri dengan surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 hingga seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, terutama umat muslimin dan muslimat, pukul 5:11 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Alangkah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Badan Anggaran DPRD Maluku Utara masih belum mengambil keputusan terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah yang diajukan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bahkan DPRD masih akan mendengar penjelasan langsung Gubernur Sherly Juanda. Halmahera Barat memiliki cara tersendiri menyambut datangnya musim buah saat pohon-pohon rambutan, durian, cempedak hingga langsat mulai berbuah lebat. Suasana di kebun berubah menjadi lebih hidup. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabah di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, Badan Anggaran DPRD Maluku Utara masih belum mengambil keputusan terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah yang diajukan pemerintah Provinsi Maluku Utara. DPRD memilih memperdalam kajian karena menemukan adanya perubahan data dalam paparan pemerintah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Harus kita tanya kira-kira yang di Halsel yang rencananya sekian itu kalau ditambah di daerah lain berarti sisa berapa? Di mana saja?
2: Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara kembali menggelar rapat internal untuk mengkaji rencana pinjaman daerah yang diajukan pemerintah provinsi sebesar 1 triliun rupiah. Pertemuan tersebut berlangsung di lantai 2 kediaman Wakil Gubernur di Ternate pada Rabu malam. Rapat tersebut membahas hasil pemaparan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang telah disampaikan sehari sebelumnya. Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Rurai, mengatakan Banggar masih menyelaah berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait rencana pinjaman tersebut.
1: Yang pertemuan pada malam ini pada prinsipnya kami sudah melakukan kajian-kajian terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan, mana sisi-sisi hal yang perlu untuk di...
2: Meski telah dua kali berdiskusi dengan TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Samsulnya Abdul Qadir, Banggar DPRD masih menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada Kamis sore. Menurut Iqbal, DPRD menemukan adanya perubahan data dalam paparan pemerintah. Pada penjelasan awal, dana pinjaman disebut akan difokuskan untuk pembangunan jalan dan jembatan di tiga kabupaten, yakni Halmahera Selatan, Kepulauan Sulah, dan Pulau Taliabu. Namun dalam pemaparan terbaru, alokasi tersebut disebut akan mencakup seluruh 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Perubahan itu dinilai perlu dijelaskan secara rinci agar DPRD mengetahui besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap daerah.
1: Dan menurut informasi yang dirubah itu adalah wilayah yang nantinya 3 wilayah saja ini berarti kan harus kita tanya kira-kira yang di Halsel yang rencananya sekian itu kalau ditambah di daerah lain berarti sisa berapa? Di mana saja?
2: Selain memperdalam pembahasan bersama pemerintah daerah, DPRD juga berencana berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk aparat penegak hukum, aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, serta Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rencana pinjaman daerah telah memenuhi ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Iqbal Rure menegaskan, DPRD tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan, mengingat masih tersedia waktu hingga pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAP PPAS. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Halmahera Barat memiliki cara tersendiri menyambut datangnya musim buah saat pohon-pohon rambutan, durian, cempedak, hingga langsat mulai berbuah lebat. Suasana di kebun berubah menjadi lebih hidup. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
3: Kabupaten Halmahera Barat memiliki cara tersendiri menyambut datangnya musim buah-buahan. Saat pohon-pohon rambutan, durian, cempedak, hingga langsat mulai berbuah lebat, Suasana di kebun berubah menjadi lebih hidup. Truk pengangkut hasil panen keluar masuk desa, sementara para pembeli datang dari berbagai daerah untuk berburu buah segar langsung dari sumbernya. Buah-buahan khas Jailolo telah lama dikenal memiliki cita rasa yang manis dan berkualitas. Tak heran, ketika musim panen tiba, hasil kebun dari wilayah itu membanjiri pasar-pasar di Ternate, Tidore, Sofifi, Halmahera Utara, hingga Kabupaten Halmahera Tengah. Sebagian pembeli membeli buah-buahan tersebut sebagai oleh-oleh, sebagian lagi diperdagangkan kembali oleh para pedagang. Bagi para petani, musim panen bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan momentum yang paling dinanti. Salah satunya dirasakan Domingus, petani buah asal desa Idam Gamlamo, kecamatan Sahu tersebut mengelola puluhan hektar kebun berisi berbagai tanaman dan buah, seperti rambutan, langsat, dukuh, hingga durian. Di antara berbagai komoditas itu, rambutan menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Saat ditemui di kebun rambutannya di desa Urat-Urat, Domingus menceritakan bahwa ia memiliki sekitar 100 pohon rambutan yang setiap musim panen mampu menghasilkan lebih dari 20 ton buah. Hasil panen tersebut mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Pada musim panen biasanya atau yang lebih dikenal masyarakat setempat dikenal sebagai musim salata, Domingus mampu mengantungi pendapatan sekitar 60 juta. Sementara pada musim panen raya, penghasilannya dapat meningkat hingga 80 juta rupiah. Menurutnya, sebagian besar hasil panen dijual langsung di kebun. Para pembeli datang dari berbagai daerah hingga ia tidak perlu membawa buah ke pasar. Rambutan jenis Aceh dipasarkan dengan harga Rp8.000 per kilogram. Sedangkan rambutan Bogor dijual dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Fenomena ini menunjukkan bahwa musim buah di Jailolo bukan hanya menjadi daya tarik bagi para pencinta buah lokal, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat setempat. Di balik rimbunnya pohon-pohon rambutan tersimpan harapan para petani yang setiap tahun menggantungkan rezeki dari hasil alam melimpah. Bagi Domingus dan petani lainnya, musim buah adalah bukti bahwa kesabaran merawat kebun sepanjang tahun akan terbayar ketika ranting-ranting dipenuhi buah-buah merah yang siap panen, sekaligus menghidupkan roda perekonomian di Halmahera Barat. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mematangkan seluruh persiapan menjelang kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Fariza, yang dijadwalkan berlangsung di Kota Ternate. Kunjungan ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pengembangan koperasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, Abdul Karim, mengatakan tim telah melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan di Aula Balai Latihan Kerja Ternate serta fasilitas akomodasi bagi rombongan kementerian. Koordinasi juga dilakukan bersama instansi terkait dan aparat keamanan guna memastikan seluruh agenda berlangsung aman dan lancar. Selama berada di Maluku Utara, Wakil Menteri Koperasi dijadwalkan menghadiri dialog penguatan ekonomi kerakyatan bersama anggota Koperasi Merah Putih. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, Farida Fariza juga akan menjadi pembicara utama dalam seminar nasional koperasi dan UMKM yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Panitia menyebut persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 85% dan sejumlah tokoh nasional dipastikan turut hadir. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengembangan koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Maluku Utara. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan daerahnya turut menyumbang devisa negara dari sektor sumber daya alam. Namun pembagian dana bagi hasil tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
4: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyebut kontribusi daerah tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik regional bruto atau PDRB, Daerah juga memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara lewat pemanfaatan sumber daya alam. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta membuat daerah menerima seluruh hasil penerimaan dari sektor sumber daya alam. Anjas menjelaskan, mekanisme pembagian dana bagi hasil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah penghasil hanya menerima sebagian dari total penerimaan karena sisanya dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Kalau soal bicara sumbangsi ini kan tidak saja dalam soal produk domestik regional bruto PDRB yang muncul dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi dalam soal devisa negara juga kan hitung penyumbang. Tapi kan lagi-lagi hitung itu di soal pembagian keuangan kan ada Undang-Undang 33 tentang bagi hasil itu kan menyebutkan bahwa dari 100% penerimaan yang bersumber dari situ kan 16 masuk pusat, provinsi, 64 itu dibagi ke kita orang, 30%, 32% ke daerah penghasil, 32% itu dibagi ke kabupaten sekitar. Sehingga tentu kita bilang besar, tapi kan itu harus dibagi secara proporsional berdasarkan perintah undang-undang itu.
4: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tetap berharap kebijakan fiskal ke depan semakin memperhatikan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Dengan skema pembagian yang lebih berkeadilan, pemerintah daerah optimis pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Dani Prayoga, dengan des editor Wahyudi Yahya, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Jong, sahabat budaya. Turang kembali bakuda apa lagi dalam program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, bersama Ato Ramalan, sahabat budaya. Habar do kasa, sahabat budaya. Harapan turang semoga sahabat budaya pehabar lahalah abato, sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia, bahagia dan bahagia. Bahagia karena apa? Ah, itu sudah. Stop dulu ya sahabat budaya. Minum dulu. Oke. Minum dulu, baru apa? Baru dilanjutkan lagi. Sahabat budaya yang pasti di pagi hari ini, harapan saya semoga sahabat budaya tetap enjoy bersama Toran di program Peternate, selalu terhibur, dan yang paling terpenting adalah tetap semangat sahabat budaya. Saya ulangi sekali lagi, tetap semangat. Betul sekali. Oke, di program Sapa Kiraha, ragam informasi saya hadirkan, tentunya deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menghiasi atau menemani ruang dengar ngoni pagi hari ini. Sembari yang lagi santai-santai di rumah, berkumpul dengan keluarga, santai-santai dulu lah ya. Ataupun terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada pagi hari ini, tetap semangat sekali lagi, semoga aktivitasnya berjalan mulus, berjalan lancar-lancar selalu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sahabat Budaya, Badan Pusat Statistik BPS Kota Ternate menyosialisasikan hasil pembinaan program Kelurahan Cinta Statistik atau disingkat Cantik tahun 2026 kepada sejumlah kelurahan binaan. Kegiatan berlangsung di aula lantai 2 Bapilitbangda Kota Ternate pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Sahabat Budaya, program Kelurahan Cantik bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola data statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar menyusun kebijakan serta percepatan pembangunan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Ahmad Abdurrahman selaku Kepala BPS Kota Ternate. Menurut beliau, pembinaan diawali dengan koordinasi dan sosialisasi bersama pemerintah kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan teknis terkait pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyediaan data statistik. Pembinaan dilakukan melalui 3 kali pertemuan ya, dan 3 kali pertemuan pada periode 11 Mei hingga 1 Juni 2026. Sahabat Budaya, tentunya seluruh tahapan mendapat dukungan penuh ya dari pemerintah kelurahan. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Kabupaten Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Sahabat Budaya, mengawali pagi dengan rutinitas yang terencana dapat meningkatkan energi dan suasana hati secara signifikan gitu ya. Mulai dari bangun lebih awal, menghirup udara segar, minum air putih, hingga membuat jadwal terstruktur. Tentunya langkah-langkah kecil ini membantu sahabat budaya terhindar dari stres dan siap menghadapi pekerjaan gitu ya. Jadi sahabat budaya, rutinitas pagi untuk menambah ngonipe semangat, ngoni harus budayakan ataupun juga melakukan beberapa kebiasaan sederhana gitu kan, yang bisa sahabat budaya terapkan di pagi hari. Seperti bangun lebih awal, lalu juga minum air putih, olahraga ringan, apalagi bersyukur, itu yang terpenting gitu kan. Sahabat budaya juga membuat jadwal yang terstruktur gitu. Yang pasti sekali lagi ya sahabat budaya, langkah-langkah simple tersebut bisa membantu ngoni terhindar dari stres gitu kan, dan juga harus siap menghadapi pekerjaan untuk hari ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 6.59. Torang masih dalam program Sapa Kiraha. Torang lanjutkan Sapa Kiraha di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat budaya, burung bidadari Halmahera, salah satu spesies burung endemik Pulau Halmahera Maluku Utara, resmi tercatat sebagai sumber daya genetik SDG dan memperoleh perlindungan negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum. Burung yang dikenal karena keindahan mahkotanya berwarna ungu dan hijau jamrut serta dua pasang bulu putih panjang pada sayapnya ini merupakan satwa yang sangat dikagumi oleh naturalis Alfred Russel Wallace. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan berdasarkan data DJKI Kementerian Hukum, burung bidadari Halmahera telah resmi tercatat sebagai sumber daya genetik SDG. Ia juga menjelaskan, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara telah melakukan pendampingan dalam proses pencatatan burung bidadari Halmahera melalui sistem DJKI. Hasilnya, spesies endemik tersebut memperoleh surat pencatatan. Menurut Budi Arga, perlindungan sumber daya genetik bertujuan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, menjamin ketersediaan material genetik untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan, mencegah kepunahan, serta memberikan nilai tambah terhadap pemanfaatan sumber daya tersebut. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata mendukung penguatan ekosistem usaha penyelenggaraan acara dan kegiatan melalui program Event by Indonesia dan Karisma Event Nusantara, KEN. Hal ini juga diungkapkan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana dalam konferensi pers mengenai pelaksanaan program prioritas dan peningkatan daya saing pariwisata nasional itu. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan acara berdampak langsung terhadap perkembangan destinasi wisata. Menurutnya, penyelenggaraan acara dan kegiatan menghadirkan peluang kerja dan usaha bagi warga, seniman, dan pengusaha serta memunculkan efek pengganda di daerah wisata. Dalam upaya mendukung peningkatan usaha penyelenggaraan acara, Event by Indonesia dihadirkan sebagai platform digital untuk menyalurkan informasi mengenai berbagai acara dan kegiatan di seluruh Indonesia. Sampai di sini kabar Kiara pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiara pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Kiraha.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecap dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Masih di Sapa Ki Rahab bersama Atoh Ramalan Sahabat Budaya. Terima kasih syukur Rafudah Funtungoni yang masih terus setia badengar Proam Paternate, yang sedari tadi badengar maupun baru badengar. Selamat badengar torang, selamat datang di Proam Paternate pagi hari ini. Informasi-informasi saya masih hadirkan, lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menghiasi ataupun juga menemani ngoni peruang dengar pagi ini, sembari yang lagi menjalankan aktivitasnya. Sekali lagi semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu dan juga tetap semangat sahabat budaya ya. Baik, untuk ngoni yang badengar torang melalui siaran terestrial 95,1 FM siaran Proampa, ngoni juga bisa akses atau badengar melalui aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya yang belum punya aplikasinya, bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa baca-baca ataupun update informasi melalui torang pe portal resmi rri.co.id.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Ramadan, so menghiasi ngundi peruang dengar sahabat, semoga terhibur dan juga bisa menambah ngundi punya semangat, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pagi hari ini. Sahabat budaya, tren minum kopi di kota Ternate semakin berkembang dengan kehadiran kedai kopi yang beroperasi di kawasan alun-alun Keraton Kesultanan Ternate. Menggunakan konsep lapak terbuka, kedai tersebut mulai menjadi perhatian warga, khususnya kaum muda, sebagai tempat bersantai yang praktis di malam hari. Salah satu pemilik kedai kopi, Dirgantara, mengungkapkan bahwa usahanya baru berjalan sekitar 1 minggu setelah melihat potensi dari pelaku UMKM lain yang sudah lebih dulu membuka lapak di kawasan tersebut, sahabat budaya. Untuk waktu operasional, kedai tersebut melayani pembeli sejak sore hingga dini hari. Sahabat, terkait aspek legalitas dan pengelolaan fasilitas, Dirgantara menjelaskan bahwa para pedagang di kawasan tersebut beroperasi di bawah naungan pengelola negara pengelola Ngaralamu dan pihak Kelurahan Soasiu. Ia menyebutkan bahwa biaya retribusi yang ditarik oleh pihak kelurahan ya masih tergolong standar untuk pemenuhan fasilitas dasar bagi para pedagang. Terkait omzet, ia menjelaskan bahwa pendapatan kedainya fluktuatif dan sangat bergantung ya pada jumlah pengunjung serta faktor cuaca. Pada hari-hari biasa pendapatan berkisar antara Rp250.000 hingga Rp500.000 ke atas per hari. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah ketika terjadi hujan yang otomatis menurunkan jumlah pembeli secara drastis. Sementara itu, salah satu karyawan kedai, Radit, menambahkan bahwa tempatnya bekerja biasanya mulai ramai pada pukul 16 atau 17.00 WIT dan baru ditutup sekitar pukul 2 atau 3 WIT. Mengenai omzet pada momen puncak seperti malam minggu, kedai ini mampu mencatatkan pendapatan yang cukup signifikan gitu, sahabat budaya. Di sisi konsumen, salah satu pengunjung, Fitri, mengaku tertarik membeli kopi di tempat ini karena proses pelayanannya yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan kafe konvensional gitu ya. Sebagai pecinta kopi, ia menilai kehadiran UMKM kopi jalanan seperti ini sangat memenuhi kebutuhan ruang sosial bagi generasi muda di Ternate. Meskipun demikian, Fitri memberikan masukan agar kualitas biji kopi yang digunakan dapat terus ditingkatkan ke depannya. Ia juga berharap pihak pengelola dapat menyediakan tempat pelindung yang lebih representatif agar aktivitas kedai dan kenyamanan pengunjung tidak terganggu saat hujan turun gitu, sahabat budaya. Baik, ragam informasi saya masih hadirkan di Sapa Kiraha, sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

Sahabat budaya, ada yang sepikiran dengan saya, kata Rada, kalau buah durian itu kayak tara pernah habis-habis begitu ya. Selalu saja ada begitu ya. Dan sekarang itu malah orang so mulai lihat menjamur dia. Di jalan, di pasar gitu kan, orang so bajual durian. Yang pasti sahabat budaya, kalau orang berbicara durian, seperti yang orang ketahui, durian dikenal sebagai salah satu buah tropis yang memiliki aroma khas dan cita rasa manis yang digemari banyak orang. Selain disantap langsung, buah yang dijuluki sebagai raja buah ini juga dapat diolah menjadi berbagai sajian lezat dengan cita rasa yang tidak kalah nikmat gitu ya. Beragam olahan durian menjadi pilihan bagi pecinta buah ini yang ingin menikmati sensasi berbeda, mulai dari hidangan penutup hingga cemilan. Kreasi berbahan dasar durian terus berkembang dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Sahabat budaya, salah satu olahan yang paling populer adalah pancake durian yang memadukan kulit tipis lembut dengan isian krim dan daging durian yang lumer di mulut gitu ya. Selain itu, es krim durian juga banyak digemari karena menghadirkan sensasi dingin yang berpadu dengan rasa manis dan aroma khas durian, sahabat budaya. Pilihan lain yang biasanya ditemui yaitu dodol durian yang memiliki tekstur kenyal dengan rasa manis legit sehingga cocok dijadikan oleh-oleh khas daerah penghasil durian gitu ya. Sementara itu, selai durian menawarkan cita rasa yang kaya dan sering dimanfaatkan sebagai olesan roti maupun isian aneka kue dan pastry, sahabat budaya. Bagi pecinta kuliner tradisional, ketan durian menjadi menu yang wajib dicoba ya, karena memadukan ketan pulen dengan saus durian yang dimasak bersama santan. Perpaduan rasa gurih dan santan serta manisnya durian menciptakan cita rasa yang khas serta menjadikan hidangan ini sebagai salah satu favorit di berbagai daerah, sahabat budaya. Aneka olahan durian tersebut menunjukkan bahwa buah ini memiliki potensi besar ya untuk dikreasikan menjadi berbagai hidangan yang menggugah selera. Dengan beragam pilihan olahan yang tersedia, sahabat budaya dapat menikmati kelezatan durian dalam berbagai bentuk ya, sesuai dengan selera masing-masing. Wih, mana nih pecinta durian? Tapi kalau durian ini diolah, mau dibuat pancake gitu kan, es krim, atau pilihan lain seperti dodol, sangat cocok banget ya sahabat budaya. Pokoknya sadiki saja, orang campurkan dengan adonan atau mau bikin kue begitu ya, dia pe rasa dan dia pe aroma itu so kuat sekali gitu sahabat budaya. Simpelnya orang bisa pakai ke angka atau ke apa gitu kan, roti juga bisa gitu sahabat budaya ya. Intinya sesuai selera masing-masing sih. Baik, ragam informasi saya masih hadirkan ya di program berikutnya. Nantinya ada program Bacarita Pagi hadir pada pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur setelah penyampaian kabar Kieraha. Waktu sama menunjukkan pukul 7 lebih 57 saat ini sahabat budaya, terang sedi penghujung program Sapa Kieraha untuk edisi siar hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih. Syukur rofu-dofu untuk ngoni so badengar. Saya Atau Ramalan mohon batabea. Sampai torang baku dapa lagi. Subajau.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Kabar Kiraha pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Maluku Utara Sufari, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman beserta Komandan Korem dan Rem 152 Babullah Brigjen TNI Enosu Solehudin menegaskan komitmen memperkuat sinergi antar lembaga yang ada di Maluku Utara. Sinergi ini disampaikan usai melaksanakan pertemuan bersama yang berlangsung di Resto Grand Fatma Ternate Rabu 15 Juli 2026. Pertemuan bertajuk Silaturahmi Tiga Lembaga ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bentuk penguatan koordinasi dan soliditas antar lembaga dalam menjaga keamanan, ketertiban dan mendukung pembangunan di Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mengatakan hubungan antar Kejaksaan, TNI dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik dan terus dipertahankan. Sementara itu, Kajati Maluku Utara Sufari menegaskan kekompakan Forkopimda menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat akan menciptakan stabilitas yang berdampak positif terhadap pembangunan. Hal senada juga diungkapkan Danrem 152 Babullah Brigjen TNI Eno Solehudin. Ia menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan Kejaksaan dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia juga menyinggung rencana pembentukan Komando Daerah Militer Kodam Baru yang diharapkan semakin memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di Maluku Utara. Sinergi Kejaksaan TNI dan Polri dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat keutuhan NKRI, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan di Maluku Utara. Sampai di sini kabar kiara pukul 8, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turun aku dapat kembali di kabar kiara pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajow.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengar. Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

95.1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku, Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

Kiraha.

0: 95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kiraha. Masih bersama Atoh Ramalan di pagi ini Sapa Budaya, dan saya terus hadirkan program Bacarita Pagi. Sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sapa Budaya, selamat pagi Subojo. Kembali saya menyapa Ngoni yang selalu setia bersama Rompa Ternate. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada pagi ini saya Tara sendiri, saya bersama dengan beberapa rekan saya, tentunya dari mahasiswa IAIN Ternate ya. Dan mana nih? Oke, oh ini. So ada Ida. Halo.
1: Halo Kato.
0: Oke, ada juga Kakak Nabil.
2: Halo.
0: Oke, siap. Jadi ya mic-nya. Oke. Torang 3 kawal Sapa Budaya sampai jam 12 malam.
2: 12.
0: Perlu buka selai. Oke, yang pasti sampai jam 10.
2: 10.
0: Sudah ya di Bacarita Pagi tentunya. Nanti torang share informasi ke dorang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, baik. Sapa Budaya. Aduh. Ada yang lagi konvoy ternyata. Nabil minta tolong cek akan tuh mana yang apa yang konvoy itu?
2: Argentina.
0: Oh, sedap. Ya. Tapi Bacarita pesta bola atau piala dunia ini Ngoni 2 jagokan tim apa nih?
2: Oh, Argentina dong.
0: Oh, sedap, berarti sama torang jadi sini Argentina. Tapi torang tahan-tahan dulu ya kalau mau bicara yeah. pesta bola yeah. gitu kan. Kalau torang lagi bahagia ataupun lagi senang karena torang pe tim
2: menang
0: ya, masuk ke babak final gitu kan. Tapi harus ingat di sana ada barisan Sakhat.
2: Iya.
0: Tahu tuh Sakhat itu? Sakhat itu iya atau Hatsak. Iya, bahasa Edo ya. Torang baku gara tapi ya kalau habis gitu. Torang tetap solid, tetap akur, tetap baku bawa bye-bye iya. gitu kan ya. Oke, yang pasti Sapa Budaya alhamdulillah sih untuk babak semifinal tadi mempertemukan tim Argentina dan juga Inggris dengan skor akhir
2: 2-1.
0: Jadi dengan skor 2-1 mengantarkan tim Argentina melaju ke final yang nantinya akan melawan Spanyol. Yeah. Pokoknya famos lah ya Sapa Budaya, torang dukung, torang pe tim, torang doakan yang baik gitu kan, berikan support dan juga semangat untuk torang pe tim-tim kesayangan biar bisa meraih juara. dorang harus ini ya, harus apa namanya, mempertahankan gelar juara nih untuk Argentina. Sedangkan Spanyol harus kembali setelah haus juara ya pada terakhir kan 2010 ya.
2: Iya, 2010.
0: Dan ini salah satu pertandingan sengit yang memang bakal bikin tim-tim kedua tim raksasa ini lebih apa namanya, pertandingan yang lebih menantang. Iya betul ya. Dan tentunya Sapa Budaya torang juga akan menantikan hasilnya seperti apa. Jadi tentunya masing-masing optimis saja, fokus saja dengan tim-tim jagoannya gitu kan ya. Baik, untuk update maupun informasi-informasi mengenai dengan pesta bola Piala Dunia Sapa Budaya bisa menyimaknya melalui siaran RRI ya. Tentunya Sapa juga bisa dengar bareng ya Debar pesta bola melalui siaran Pro 3 maupun RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, tanggal 16 Juli 2026, Ida dan juga Nabil hari ini tuh diperingati secara global ya sebagai hari ular sedunia. Ternyata ada hal ini. Ada yang fobia ular.
2: Hari ular sedunia.
0: Ada hari ular, terus ada juga hari ulang tahun Wandari. Iya ya. Ini adalah hari berdirinya Perhimpunan Penempur Rimba dan Pendaki Gunung Wanandri. Ada juga hari hidup berdampingan dalam damai internasional. Nah, ini pas nih ya. Hari hidup berdampingan dalam damai internasional. Hari es krim nasional di Amerika Serikat. Ada juga peristiwa bersejarah dimulainya penanggalan kalender Hijriah dalam sejarah Islam ya. Nanti torang akan ulas dia informasinya beberapa sejarah ataupun juga momen penting ya yang diperingati pada tanggal 16 Juli 2026. Sesaat lagi Torang akan hadirkan untuk Anda, jadi tetap bersama kami di
2: Pro 4 RRI Ternate.

0: Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Balik lagi di RRI
1: Pro 4 Ternate. Tentunya di program Bacerita
0: Pagi.
1: Ya benar sekali ya, harus ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Iya. Benar ya. Sahabat Budaya yang mau gabung boleh ya, untuk Ngoni yang ingin share maupun juga berbagi cerita informasi pagi ini
0: di bisa telepon ya. Ya, 082195266695.
1: WhatsApp-nya juga boleh.
0: Melalui WA 08539835951.
1: Benar sekali. Nah, tadi turang so sentil mengenai dengan beberapa hari atau momen bersejarah di hari ini ya, tepatnya tanggal 16 Juli. Salah satunya hari ular sedunia, Nabi.
2: Iya. Tanggal 16 Juli ini 2026 memperingati hari apa? Ayo kita simak.
1: Benar sekali ya, pasti salah satunya hari ular sedunia.
2: Ular sedunia.
1: Atau bahasa bulenya World Snack Day ya.
0: World Snack Day.
1: Iya.
2: Ya.
1: Ya.
2: Sebuah momen global yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui peringatan ini, berbagai organisasi konservasi dan pecinta swasta mengajak masyarakat mengenal lebih dekat ribuan spesies ular di dunia, menghapus stigma negatif yang selama ini melekat, serta mendorong upaya pelestarian habitat reptil tersebut agar tetap lestari.
1: Benar.
2: Ya. Sementara itu, sahabat budaya, pada tanggal yang sama juga diperingati Artificial Intelligence Iya.
1: Hari apa diperingati pada tanggal 16 Juli 2026? 6. Iya.
2: Ya, jadi hari ular sedunia.
1: Hari ular?
2: Iya. Setiap tanggal 16 Juli itu masyarakat di berbagai negara memperingati hari ular. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap keberadaan lebih dari 3,5 ribu spesies ular yang tersebar di berbagai belahan dunia serta peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, meski sering dianggap berbahaya, ular merupakan predator alami yang membantu mengendalikan populasi hewan penggerak dan berbagai hama lainnya. Kehadiran ular berkontribusi menjaga rantai makanan tetap seimbang hingga ekosistem dapat berfungsi dengan baik. Nah, Hari Ular Sedunia juga menjadi ajang untuk mengubah stigma negatif yang selama ini melekat pada reptil tersebut. Banyak spesies ular tidak berbisa dan cenderung menghindari manusia. Ancaman justru lebih banyak berasal dari hilangnya habitat akibat aktivitas manusia maupun perburuan ular, maupun perburuan liar. Nah, secara historis, sahabat budaya, ular telah lama hadir dalam berbagai kebudayaan dunia. Mungkin itu ya
1: beberapa informasinya ya. Iya. Mengenai dengan peringatan hari ular
2: sedunia.
1: Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Nabil ya, selain hari ular ada juga hari Artificial Intelligence Appreciation Day atau hari apresiasi kecerdasan buatan.
2: Iya.
1: Ya,
0: AI.
1: AI ya. Jadi sahabat budaya, tanggal 16 Juli diperingati sebagai hari apresiasi kecerdasan buatan. Dan ini pertama kali diperkenalkan oleh AI Heart LLC pada Mei 2021 sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam membantu kehidupan manusia sekaligus mendorong diskusi mengenai etika dalam mengembangkan atau pengembangan dan pemanfaatannya gitu, sahabat budaya. Ya, AI merupakan teknologi yang memungkinkan mesin melakukan berbagai tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, memahami bahasa belajar dari data, mengambil keputusan, hingga memecahkan masalah gitu, sahabat budaya. Dalam dunia modern, AI telah dimanfaatkan di berbagai sektor gitu ya, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, industri, layanan keuangan, hingga teknologi digital yang digunakan masyarakat setiap hari gitu ya. Konsep mengenai mesin kecerdasan sebenarnya telah berkembang sejak lama. Gagasan tersebut semakin kuat setelah setelah matematikawan Inggris Alan Turing mengemukakan bahwa komputer dapat menjalankan proses penalaran logis melalui manipulasi simbol digital gitu. Ya, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya. Pemikirannya kemudian menjadi salah satu fondasi penting ya dalam perkembangan ilmu kecerdasan buatan. Perjalanan AI sendiri mengalami berbagai fase, mulai dari perkembangan pesat, perlambatan riset, hingga kembali berkembang berkat kemajuan komputasi dan ketersediaan data dalam jumlah besar. Kini AI menjadi salah satu teknologi yang paling cepat berkembang di dunia. Ya, meski menawarkan banyak manfaat, perkembangan AI juga memunculkan berbagai tantangan seperti perlindungan data pribadi, keamanan informasi, transparansi algoritma, hingga dampaknya terhadap dunia kerja. Karena itu, Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan, Hari AI, tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan inovasi teknologi ya, Ida dan juga Nabil serta sahabat budaya, tetapi juga mengingatkan pentingnya pengembangan AI yang bertanggung jawab, aman, dan beretika. Jadi itulah ya, sekedar Hari AI, Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan Internasional. Aduh, tapi kalau berbicara AI ini sudah pasti sekarang itu lagi marak-maraknya ya, orang semulai kerja, pokoknya bikin video, mau bikin foto, sekarang
0: semua tinggal mengandalkan AI.
1: AI. Jadi AI ini besok-besok semua AI yang kerja ya. Orang tidur saja kapan? Tidur santai, karena sekarang tuh kalau mau bikin musik atau lagu itu kan semua juga tinggal pakai AI itu ya, langsung jadi gitu.
0: Langsung jadi. Apalagi ini untuk sekarang foto latar ini biru, merah, sekarang tidak perlu lagi pilih studio tinggal foto edit.
1: Edit langsung AI langsung jadi gitu ya. Jadi tinggal ganti latarnya, klik langsung jadi sudah begitu, sahabat budaya. Oke lah, tapi lagi-lagi orang harus pahami juga dia apa dampak
0: negatifnya.
1: Betul sekali, jadi ada sisi positif negatifnya, ada itu negatif. Sudah pasti tergantung bagaimana orang menggunakannya atau memanfaatkannya secara bijak, secara baik gitu ya. Ya, sahabat budaya, orang masih dalam program Baca Rita Pagi. Di sesi selanjutnya nantinya torang masih kembali untuk hadirkan informasi-informasi menarik. Nanti ada pembahasan atau tema yang bakal torang hadirkan juga. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung nanti ya, yang mau komen-komen, yang mau share cerita pagi ini, boleh ya. Sekali lagi torang mengundang sahabat budaya untuk gabung melalui telepon. Boleh baca kembali, Nabil?
2: Iya, untuk nomor teleponnya ada di 082195266695. Untuk WhatsApp-nya ada di 085398533951.